Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Santai aja share, kan
1: ada apa bray?
2: Ada AI mamen, paling 10 menit juga udah beres share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa bray?
1: Ada AI dong mamen, pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah bray, kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja, yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ayah kakak tidak mau, kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

Ya, film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai Destin Daniel Cretton menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global teman Pro 2. Setelah meraup pendapatan luar biasa sejak dirilis pada Juli 2026, film ini masih sekitar 387,7 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avenger yang meraih 2,885 miliar dolar di bioskop yang berada di posisi kedua. Nah, dari catatan box office dilansir Deadline yang disiarkan pada Senin lalu, Spider-Man Brand New Day ini mencatatkan pendapatan global sebesar 2,495 miliar dolar dengan perolehan pasar Amerika Utara mencapai 950,7 juta dolar Amerika Serikat ya. Nah, capaian ini melampaui rekor Star Wars dan tentunya menjadikan film Spider-Man ini ada ataupun bertahan di peringkat 3. Siapa yang suka dengan Spider-Man? Kayaknya ini film yang memang gak pernah kita gak bakalan pernah puas ya ketika kita nonton film ini, karena memang keren sekali aksinya, aksi daripada Spider-Man maksud saya. Dan walaupun sudah dinonton berulang-ulang kali, tetap aja ya keren untuk bisa disaksikan ya. Jadi kalau kamu misalnya belum pernah nih, jangan sampai kamu ketinggalan ya, coba cari tahu dan nonton film ini, kira-kira gimana nih menurut kamu, pantaskah dia berada di peringkat ketiga? Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ke lagu-lagu pilihan yang sudah ada di sini saya hadirkan untuk terus menghibur teman-teman semuanya di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di hari ini ya, hari yang terakhir di bulan September ya. Jadi yang akan berulang tahun di bulan Oktober bersiap-siaplah ya, karena ulang tahun kamu akan segera datang ya, beberapa jam lagi. Oke, kita lanjut lagu-lagu yang sudah ada di sini saya hadirkan untuk kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pendengar sekalian di mana pun berada, yang ada di Atambua, yang ada di Alor, yang ada di Malaka, dan juga yang ada di Timor Tengah Utara. Atau juga bagi kamu yang mendengarkan siaran kami lewat streaming di aplikasi digital RRI. Selamat pagi untuk semuanya dari perbatasan Timor Leste ya. Pagi ini sudah ada bersama dengan saya, ada namanya Kakak Ana Maria Selviana. Ini adalah anggota komunitas peduli iklim atau Kopi Maumere. Saya coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, apa kabar Kakak Selvi?
1: Baik.
0: Baik ya. Bagaimana cuaca di Maumere pagi ini, cerah, hujan atau dingin atau seperti apa nih? Berbagi sedikit dulu nih.
1: Pagi ini justru lebih cerah ya dari kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin itu mendung terus hujannya lebat sekali. Tapi untuk beberapa wilayah, karena kebetulan saya tinggal di Nita, misalnya lagi cerah. Tidak tahu mungkin di wilayah lain mungkin sudah hujan ataukah gimana.
0: Oke ya. Kakak, sebelumnya terima kasih sudah mau berbagi dengan RRI Atambua pagi ini Kakak. Sesuai dengan flyer yang sudah ada, ini kita bicara soal lingkungan hidup ya. Nah, ini Kakak sebagai salah satu anggota juga di Kopi, ini melihat ini seperti apa nih kalau kita ngomong soal lingkungan hidup, Kakak?
1: Ya, kalau bicara soal lingkungan hidup, kita orang muda ini, kenapa kami di koalisi Kopi itu koalisi orang muda untuk perubahan iklim. Jadi di situ kita bergerak untuk menyuarakan terkait dengan isu-isu perubahan iklim dan juga untuk mengurangi dampak-dampaknya. Jadi kalau di koalisi Kopi kita biasanya bergerak untuk iklim itu melalui basis produksi dan juga aksi-aksi terkait dengan pemulihan kembali seperti misalkan penanaman pohon. Lalu kita juga berusaha menyadarkan masyarakat lain dengan cara memberikan mereka untuk kesempatan mengadopsi anak pohon sehingga mereka juga memiliki kesadaran dan memiliki rasa memiliki bumi ini gitu, supaya bisa dipertahankan sejauh mana bumi ini bisa hidup, berapa lama bumi ini bisa hidup seperti itu. Dan juga selain untuk hidup di atas bumi tersebut itu.
0: Iya, nah pergerakan soal lingkungan hidup ini sangat sepele sebenarnya. Pasti kalau kita ngajak orang itu pasti orang, aduh ini apa, coba itu tidak. Banyak orang yang mungkin akan menentang apa yang kita lakukan. Nah ini dari teman-teman sendiri gerakan seperti apa nih yang dilakukan sehingga itu bisa, caranya seperti apa sehingga bisa mengajak anak-anak muda untuk terlibat?
1: Ya Kak, memang itu salah satu hadap ketika kami membuat kegiatan ataukah untuk menyadarkan terutama orang muda ya Kak.
0: Betul.
1: Karena banyak orang muda yang masih hidup dengan gaya tren zaman sekarang.
0: Betul.
1: Yang juga sangat konsumtif dan itu benar-benar salah satu faktor juga yang membuat kenapa bumi kita ini semakin panas dan perubahan iklim semakin maju ke depan gitu. Nah jadi kalau yang kami coba lakukan itu kami berusaha untuk menjadi orang muda penggerak bagi orang muda lainnya atau coach sebaya agar mereka juga memiliki kesadaran untuk bisa berubah dan menyadari dulu, pertama menyadari dulu bahwa kita ini bumi sudah tidak baik-baik saja. Jadi cuaca sudah tidak menentu, musim yang dulunya sudah harus ditanam tidak bisa ditanam lagi, bahkan sampai karena kekeringan panjang sampai tidak bisa menanam apapun, itu tuh sebenarnya sudah sangat urgensi. Tapi memang banyak orang muda yang masih acuh tak acuh kayak udahlah itu urusannya pemerintah.
0: Betul.
1: Alasannya urus. Jadi itu yang menjadi
0: tantangan.
1: Tantangan betul. Jadi kita juga berusaha untuk jadi kolaborator dari pemerintah dalam hal untuk konsumen iklim, karena memang pemerintah itu setelah kita berdiskusi membuka ruang untuk saling berbagi dengan pemerintah, pemerintah itu tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi mereka juga butuh kita, dan kita sebagai orang muda yang masih punya energi yang kuat itu harus bisa untuk mengambil peluang untuk bisa
0: Ya, berarti memang teman-teman di Koalisi Kopi ini juga betul-betul punya trik tersendiri ya untuk bisa menjaring teman-teman anak-anak muda yang lain. Oke. Okay.
1: Harus pakai trik
0: ya. Jadi kasih yang senang-senang dulu nih. Setelah terjaring baru kita kasih tahu begitu ya.
1: Tahunya di belakangan dulu.
0: Ya. Oke. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin juga teman-teman, apakah ini juga menyasar ke semacam sekolah-sekolah begitu dalam hal mengedukasi juga untuk peduli terhadap iklim begitu ataupun lingkungan?
1: Jadi kalau terkait dengan, karena ini kebetulan kami Koalisi Kopi ini berusia orang muda, jadi kita itu sebagai jembatan antara yang tua dan juga yang muda atau generasi yang akan datang. Jadi kita melakukan kegiatan, kita juga menjaring di sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Jadi kalau yang pernah dilakukan oleh Koalisi Kopi Maumere itu kita sekolah dasar. Sekolah dasar yang wilayahnya itu berdekatan dengan wilayah-wilayah kita seperti laut dan juga hutan gitu. Jadi kita pernah melakukan kegiatan di sekolah dasar, dan di situ kita sama juga masih membuat dengan cara yang menarik supaya anak-anak itu tertarik bahwa tertarik untuk dan pelan-pelan kita sadarkan. Jadi di situ cukup unik waktu kami cari, dan itu juga mungkin menjadi pengertama kami, terutama kalau di Koalisi Kopi kan banyak orang muda yang baru baru memahami tentang itu. Dan ketika kami ke sekolah dasar itu ternyata memang sangat penting sekali ya, menyadarkan mereka dari saat itu. Karena di sana ketika kami tanya adik-adik buang sampahnya kemana, dengan serempak dan tanpa beban dijawab ke laut, kata aduh langsung pokoknya itu kayak aduh syukur ya kita sudah datang. Jadi pemahaman ya abis boleh buang sampah ke laut, kenapa? Karena anak-anak itu harus dikasih tahu kenapa tidak boleh buang sampah ke laut. Itu jelaskan sampai dengan hubungannya dengan
0: itu. Iya.
1: Anak-anak langsung itu ya kak. Aku baru tahu kak.
0: Jadi, baru tahu.
1: Kalau anak-anak itu, ya, dengan PD-nya itu. Itu jadi salah satu yang membuatku iya kayaknya anak-anak SD ini butuh disadarkan sejak dini. Memberikan pemahaman apa tidak boleh harus dijelaskan, karena kalau kita hanya bilang tidak boleh, anak-anak itu tidak boleh tapi tidak dijelaskan kenapa, mereka pasti akan terus melakukan.
0: Iya.
1: Lalu setelah kita untuk yang kita juga membuat pemilihan duta pohon untuk anak-anak SD. Jadi anak-anak itu kita diberikan mereka anakan pohon untuk mereka adopsi dan rawat selama tertentu. Lalu nanti di kurun waktu 3 bulan itu kita datang kembali untuk mereka bercerita tentang pohonnya seperti apa, bagaimana cara mereka tanamnya. Itu kelihatan dari perubahan yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu ada beberapa yang memiliki rasa cinta terhadap bumi, ada juga yang belum. Dan di situ ketika kita tanya kembali bagaimana pohonnya, ada yang sedih sekali dan bilang, kak maaf ya kak, saya belum bisa menjaga pohonnya tapi kalau mau jadi itu salah satu hal yang
0: Okay. Nah, ini saya malah membayangkan ke reaksi daripada guru ketika ditanya sampahnya dibuang ke laut, itu reaksi gurunya seperti apa? Waduh, itu kayaknya gurunya langsung gak rasa-rasa mau hilang dari situ kayaknya itu. Ya. Oke. Ya. Tapi itu memang adalah langkah terobosan-terobosan yang terus dilakukan oleh teman-teman di Koalisi Kopi ini ya. Nah, kalau mungkin sedikit juga bisa berbagi, tadi sempat karena kakak singgungin soal sampah, ada pergerakan juga kakak untuk dari teman-teman Kopi untuk khusus menangani sampah di wilayah Maumere sekitarnya?
1: Ya, kalau untuk sampah untuk saat ini untuk di wilayah Maumere itu kita masih melakukan berupa clean up, masih bersih-bersih biasanya di pesisir pantai ataukah di kota. Lalu kita juga jalin kolaborasi dengan pemerintah, lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, SD juga, itu terkait dengan pengelolaan sampah dan juga diet plastik untuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita berusaha membiasakan anak-anak itu kalau ke sekolah, kita sampaikan ke mereka bahwa untuk ke sekolah bawa saja apa bekal. Jadi ketika mau beli makanan atau apapun, kita dibawa saja tempat bekalnya, diminta langsung ditaruh di tempat bekal. Jadi tidak perlu memproduksi plastik lagi untuk satu hari itu beli jajan berapa ya harus terutama yang sekali pakai ya Kak, karena kalau kita sempat jadi bahan perbincangan ketika plastik itu harus ditotalkan, tidak boleh diproduksi, itu sangat mustahil ya.
0: Iya, iya betul.
1: Kalau yang untuk sekali pakai nanti terbuang-buang setiap hari, itu yang perlu kita cegah juga.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Oke. Nah, Kakak, kalau ini kan secara logika ini kan murni ini teman-teman ini sebagai relawan, artinya bahwa ya kita dalam hal pendapatan kan kita tidak dapat apa-apa, tapi apa yang menjadi motivasi terbesar teman-teman untuk mau bergerak di bidang lingkungan hidup?
1: Ya, kalau motivasi terbesar sejauh yang pengamatan saya dan juga mungkin saya secara pribadi itu adalah jejaring di polisi kopi, karena kualitas kopi ini bukan hanya di wilayah misalkan Kabupaten Sika, tapi dia secara NTT. Dan selain NTT kita juga saling berbagi sharing ke wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Jadi kenapa kami ini sangat tertarik, karena orang NTT ini ternyata orang mudanya cukup banyak. Jadi ketika kita melakukan kegiatan atau aksi bersama, pasti ada saja cerita-cerita baru, lalu orang-orang baru juga teman kita, atau ketika kita berbagi itu pasti ada hal yang baru yang kita dapat. Jadi itu mungkin salah satu yang motivasi. Lalu memang sih ketika ditanya, kan kalian tidak dapat apa-apa kan, relawan. Tapi memang gitu, ketika ada orang-orang gitu, ada misalkan mungkin kebanyakan orang mudanya ekstrovert ya, jadi suka berbagi dengan orang baru terus menerus gitu. Jadi suka untuk terlibat dalam kegiatan polisi kopi. Jadi itu mungkin salah satunya, dan mungkin yang lainnya itu salah satu alasannya itu karena kegiatannya cukup menarik, dan di agenda setiap tahun ini juga ada yang namanya Jambore Group. Nah, Jambore gotong royong untuk kolaborasi. Nah, itu setiap kegiatan itu kita anak muda se-NTT itu dikumpulkan di satu tempat untuk saling berbagi dan diskusi terkait dengan perubahan iklim dan aksi-aksi yang mau dilakukan. Jadi di situ benar-benar momen yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh anggota, karena di situ kita ketemu kelompok lain. Meskipun ketika kita mau pergi ke tempat itu bayarnya sendiri-sendiri, karena memang sukarela.
0: Iya betul.
1: Karena ingin membangun jejak. Jadinya kita nekat-nekat saja. Karena menjalannya dengan senang gitu.
0: Oke, ya. Nah ini mungkin langkah-langkah ya memang sangat aksi nyata yang dilakukan, dan ini hal-hal betul-betul dari hati ya, mau untuk melayani, membangun daerah sendiri, pokoknya istilahnya berikan terbaik bagi daerah, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Nah Kakak, saya ingin Kakak bisa juga untuk mungkin ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini terkait dengan penanganan iklim termasuk lingkungan ini. Apa yang mau disampaikan kepada mungkin pemerintah atau mungkin anak-anak muda yang ada sementara ini mendengar ataupun di mana saja berada begitu? Silahkan Kakak.
1: Oke, untuk orang muda dimanapun kalian berada, kita pakai kata-kata kita adalah di mana bumi dipijak, di sisi ke langit dijunjung,
0: okay.
1: Dan juga jangan sumpah, jangan lupa untuk menyimpan sampahmu gitu. Itu salah satu hal yang okay. perlu diterapkan sama orang muda gitu, karena sayang sekali kalau kita orang muda yang katanya akan menjadi generasi emas, tapi ketika di jalan, di atas motor atau dimanapun, sampahnya itu dilempar-lempar saja, terbangan di udara. Nah, itu salah satu supaya memperbaiki karakter kita sebagai orang muda.
0: Okay.
1: Nah, lalu kalau untuk pemerintah, kalau dengan pemerintah Kabupaten Sika itu sudah sangat bagus untuk okay. mendukung gerakan orang muda terkait dengan dan mungkin pemerintah di wilayah daerah lain yang belum melihat atau belum memiliki kolaborasi dengan orang muda, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan ruang juga kepada orang muda untuk terlibat, karena ketika kami diberi ruang, kami pastikan itu ruang kepercayaan itu dijaga betul.
0: Wow.
1: Lalu untuk orang muda yang masih kecil, ya jangan lupa untuk ya, tetap jangan sampai sampahnya dibuang ke laut lagi ya, ke hutan, kasihan nanti.
0: Iya. Oke, ini sangat luar biasa. Saya juga kok malah pagi ini dapat sesuatu yang luar biasa sekali soal membuang sampah ke laut ini, dan saya happy sekali. Iya, iya. Ini pengalaman yang luar biasa. Semoga nanti teman-teman di Kopi apa yang mungkin diprogramkan tahun ini atau mungkin yang akan dikerjakan dalam waktu dekat bisa berjalan dengan lancar, apapun itu tetap mendapat dukungan, dan semoga juga tidak bosan-bosan untuk tetap berbagi ya bersama dengan kami di RRI ataupun di mana teman-teman yang lain begitu.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, oke. Okay, okay. Baik, terima kasih.
1: Berbagian. Ya, sudah ya.
0: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Selvi untuk waktunya pagi ini. Salam untuk teman-teman di komunitas Kopi, untuk Kakak Antonius juga. Sukses untuk semuanya. Selamat pagi, ya, Tuhan memberkati.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

99,8 Prodo temu teman terbaik kamu 56 menit lepas dari pukul 9 pagi. Dan saya akan pamit dari ruang dengar teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Prodo Atambua. Setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain, akan terus kami hadirkan untuk teman-teman semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai tengah malam nanti. Jadi dengarin terus Prodo dan jadikan Prodo sebagai teman dalam setiap aktivitas kamu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya dari Gracia Altaria Tambua, saya Mikita pamit. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa siang hari ini setelah sekian purnama libur. Bukan libur teman Pro 2. Lagi tidak enak badan saja teman Pro 2. Dan hari ini Adelia kembali menyapa kamu, tentunya Adelia bakal menemani dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. Pastinya saat ini kita di Pro 2 Hitlist seperti biasa, tempat kamu request curhat ringan. Boleh curhat yang berat-berat, Adelia di sini siap mendengarkan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau berpartisipasi boleh bergabung di 0851 3728 7493. Dan teman Pro 2, kita bakal awali dengan satu nomor lagu dari Olivia Rodrigo teman Pro 2. Seperti biasa, ini lagunya Adelia dulu. Setelah itu baru lagunya kamu. Jadi buat kamu yang mau request lagu yang mengingatkan kamu kepada mantan mungkin, atau mengingatkan kamu kepada seseorang yang datang lalu menghilang, tukang ghosting itu, boleh teman Pro 2. Request aja di 0851 3728 7493, atau di Instagram di @ri_pro2. Atambua. Boleh telepon, boleh WhatsApp, boleh chat aja. Ada dia di sini ready buat kamu. So, teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi ya siang hari ini tentunya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di siang hari walaupun di luar matahari lagi terik-teriknya ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini Adelia mau ajak kamu, kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih ya dengan kehidupan anak muda pastinya. Berani mulai, berani mencoba, dan siapa tahu dari hobi yang awalnya cuma iseng malah berubah jadi usaha, bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, hari ini spesial sekali, Adelia sudah kedatangan tamu. Pasti pada penasaran ya, siapa sih tamu kita di siang hari ini? Dan tamu kita di siang hari ini ada seorang nona cantik teman Pro 2, keren banget. Beliau adalah seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang dekorasi, make up dan juga penyewaan kebaya. Dan mari langsung saja kita sapa dulu. Halo kakak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, cantik banget ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Nah, kakak, sebelum kita ngobrol santai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya, karena sudah berkenan hadir nih di studio Pro 2 RI Atam Buah di siang hari ini. Terima kasih banyak ya, kak ya, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman Pro 2 di sini penasaran, siapa sih perempuan cantik ini? Mungkin kakak bisa langsung memperkenalkan diri singkat, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Tentu saja nama lengkap saya Apriani Nonitae, biasa disapa Noni. Saya bertempat tinggal di Ainiba, Desa Fatuketi.
0: Oh, oke, di Ainiba itu TTU ya kak ya?
1: Belu, masih Belu.
0: Oh, masih Belu. Jadi kan KTP-nya masih Belu?
1: Iya, Belu.
0: Oh, oke, baik. Wah, keren banget ya sama anak muda dari perbatasan ini teman Pro 2. Dan kakak hari ini libur kah? Mungkin tidak ada kegiatan?
1: Ya, saya kebetulan mengabdi di salah satu SD, yaitu SDN Kecil Menune. Yaitu salah satu SD yang terdapat di penduduk TTU. Memang saya tinggal di Belu, tapi saya mengabdinya di TTU.
0: Oh.
1: Jadi kebetulan saya mengabdi sebagai guru. Jadi kebetulan ini hari saya libur.
0: Oh, libur. Wow. Tapi semangat berkarya, jangan ikut libur ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak mungkin baru pertama kali ya kesini ya?
1: Iya, tentu saja baru pertama kali.
0: First time banget nih, perdana ya.
1: Perdana kakak.
0: Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu ya. Sebelum punya usaha dekorasi

0: make up dan sewa kebaya seperti saat ini yang lumayan dikenal ya. Sebenarnya dari mana sih awal ketertarikan kakak ya terhadap dunia ini? Apakah memang dari kecil sudah suka dengan dunia make up, fashion, dekorasi, atau awalnya cuma berangkat dari saya ini karena hobi nih, jadi coba-coba dulu begitu?
1: Jadi baik, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai perjalanan karir saya. Di sini yang pertama, sebelum saya menjadi owner dekorasi, kebaya, tentu saja make up meskipun baru sedikit-sedikit. Sebelumnya itu saya jualan online. Iya, seperti itu, jualan online. Jualan online saya itu saya ikuti, saya punya kakak sepupu waktu saya masih SMP. Kelas 1 jualan online-nya. Dari SMP kelas 1, di situ saya mencari keuntungan, 5.000, 10.000, seperti itu. Contohnya seperti ini, kakak sepupu saya itu memberikan harga patokan, misalnya harga pakaian atau sepatu mungkin harga 100, mungkin saya naikkan ke 110, seperti itu. Jadi dari situ uang yang saya kumpul yaitu meskipun dari 5.000, 10.000, paling besar tuh mungkin 20.000. Seperti itu. Jadi saya uang yang saya kan waktu itu kan belum tahu make up karena kan masih SMP. Jadi uangnya itu saya simpan saja. Kebetulan saya ada HP Samsung dulu, mungkin Y1 atau berapa saya sudah lupa, seperti itu. Jadi kebetulan yang saya bantu, saya punya kakak yang jualan itu, kebetulan dia punya HP di atas saya. Jadi mungkin dia sudah mendapatkan keuntungan banyak dari saya, yaitu saya dengan sendirinya untuk menawarkan diri untuk bisa kok saya beli kembali kakak punya HP, seperti itu. Jadi dia kasihlah dia punya HP waktu itu. Tapi mungkin harganya itu kan dia kasih kurang karena kan saya yang bantu dia, seperti itu. Jadi waktu dari situ berjalannya waktu saya sudah punya HP sendiri. Saya sudah punya HP Android yang artinya yang lebih bagus lah dari sebelumnya, seperti itu. Jadi saya mulai mencoba untuk dari keuntungan uang yang saya simpan, saya mulai mencoba untuk posting sendiri. Kira-kira siapa yang mau untuk mau pesan barang online, seperti itu. Misalnya ada yang mau, tapi saya bingung. Karena bingungnya karena apa? Karena modalnya kan tidak ada, seperti itu. Hanya dari keuntungan, hanya beberapa ratus uang yang saya pegang di tangan, seperti itu. Jadi saya mulai mencoba, ternyata ada yang berminat. Berminatnya dengan cara apa? Saya tawarkan, bisa kok kakak DP. Seperti itu. Jadi mintalah DP setengah dari misalnya harga 100.000, mintalah DP setengah misalnya 50.000. Jadi 50.000 itu saya tambahkan lagi dengan saya punya modal, seperti itu. Modal yang di tangan, seperti itu. Jadi mulai dari situ saya jualan, dapat keuntungan sendiri, saya tidak gabung lagi bersama kakak. Kakak sepupu saya. Jadi berjalannya waktu, saya mungkin punya inisiatif ke depannya. Saya waktu saya punya kakak kandung nomor 3 nikah kan, biasanya kan harus sewa kebaya kan, tren-trennya sekarang. Tren-trennya sekarang. Sewa kebaya. Jadi saya sewalah di SMA 2 tidak salah. Ada mungkin mama asrama atau mama kos, saya sudah lupa juga sih. Sudah lama. Jadi saya sewa, di situ saya sewa. Saya berpikir, tapi sebelum saya berpikir untuk melakukan ke depannya, saya masih bimbang karena ini kebaya yang biasanya orang order di saya itu satu pasang saja sudah 100 lebih. Kalau misalnya saya kasih turun 7 pasang, 700 lebih, saya mau ambil uang dari mana? Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk terus jualan online dulu, sehingga keuntungan dari situ saya simpan untuk bisa pesan, sehingga saya bisa adakan melayani jasa sewa kebaya, seperti itu. Dan akhirnya bisa saya kesturun pertama itu dengan harga 820.000, itu saya masih ingat. 820.000, tapi itu sudah sekalian set dengan dia punya rok, dengan dia punya selendang. Iya.
2: Wow, luar biasa.
1: Dari situ saya menaruhkan harga, misalnya kebaya yang dari dulu sebelumnya itu kan sewanya itu saya patokan sesuai itu saja. Nah, misalnya satu set 50 atau 30 ribu juga saya bilang pertama ini biar saja. Nah, sehingga melaris atau mungkin bisa banyak dikenal dulu seperti
0: promosi,
1: itu promosi, iya.
0: Okay, betul.
1: Jadi pertama kali itu keluarga saya yang menyewakan, langsung keluarga saya yang menyewakan. Jadi dia omong harga, misalnya harganya berapa. Saya juga saya bilang ini kan pertama, jadi kakak dong mau kasih saya berapa, itu saya terima saja.
0: Oh, ya,
1: seperti
0: okay.
1: itu. Jadi setelah kebaya satu pasang, akhirnya saya ada berkat, yaitu berkat dari jualan online, terus menerus jualan online. Dari kebaya juga saya mengadakan lagi beberapa pasang kebaya, beberapa pasang kebaya lagi. Itu inisiatif saya sendiri sehingga banyak warna. Karena ada yang tanya, sehingga klien-klien tanya, bilang kakak ini ada satu warna saja kok. Di situ saya ke rasa bagaimana, saya bilang aduh ini baru satu warna, kapan ya saya punya banyak warna seperti itu.
0: Okay.
1: Iya, dari kebaya saya mulai masuk ke make up, polesan kecil-kecil. Nah, seperti itu. Itu berawalnya dari kakak nomor satu saya. Karena dulu dia kan hobinya, dia punya hobi yang make up. Kalau saya nih tidak ada hobi untuk mau make up. Seperti itu. Kakak nomor satu saya yang hobinya make up, jadi dia punya bedaknya itu lengkap. Alat bedaknya itu lengkap. Jadi saya bersama bersama kakak saya waktu itu ada acara keluarga juga. Ada yang telpon, katanya bilang datang make up dulu. Jadi saya ikutilah, saya punya kakak itu. Sambil melihat, ternyata beberapa bulan kemudian saya sudah punya kebaya, ada yang telpon lagi, kakak bisa datang make up kok. Jadi mereka telpon pertama kali itu saya berpikir oh ini pasti kebaya, karena kan acara peminangan. Iya. Jadi mereka telpon, saya dengan PD-nya saya bilang, aduh ini make up ini saya bisa tapi sedikit-sedikit saja karena saya belum terlalu pengalaman. Hampir saya mau tolak, saya bilang jangan, nanti hasilnya mengecewakan seperti itu. Tapi dengan rasa percaya diri yang pertama saya tanamkan di saya punya pikiran itu, di saya punya pikiran yaitu saya percaya diri saja. Entah baik atau tidak, sempurna atau tidak, karena kan melalui sesuatu itu kan pertama itu kan pasti tidak langsung sempurna, pasti dia bertahap.
0: Betul.
1: Jadi ada klien yang bilang datang sah kakak pasti bisa. Dari situ rasa berani saya itu semakin bertumbuh. Seperti itu.
0: Keren.
1: Kalau untuk soal harga itu jujur saya tidak pernah untuk mau membandingkan atau memberikan harga patokan, karena saya rasa saya belum mampu seperti itu. Jadi saya dengan percaya diri untuk pergi make up. Di situ make up pertama itu kakak, ada mungkin netizen atau mungkin kakak-kakak mereka yang selalu selalu memberikan komentar, ada yang positif begitu. Karena kita memulai suatu hal itu kan pasti tidak mudah ya. Tidak mudah seperti itu.
0: Ikut terharu.
1: Yang buat
0: kak.
1: Saya terharu itu meskipun saya pemula tapi rasa berani saya itu tidak
0: Betul.
1: Pernah padam, semakin menyala. Jadi misalnya
0: ada memang penuh perjuangan ya kak ya,
1: sangat kak.
0: Betul, wow, ini kayak rasa bangga tersendiri ya kak ya.
1: Iya,
0: ternyata
1: betul.
0: Saya sudah di tahap ini, luar biasa, keren sekali kak. Karena tidak banyak yang punya tekad dan keberanian seperti kakak sih ya. Karena banyak yang berpikir mau mulai tapi takut nanti aduh penilaian orang nanti bilang apa, tidak baik begitu. Tapi kerennya kak Kanun ini mau mencoba begitu. Itu sudah luar biasa. Itu sudah 50% begitu. Okay, bisa dilanjutkan kak ceritanya?
1: Bisa kakak. Jadi setelah saya make up, saya ditemani dengan saya punya saudari sendiri yang sekarang dia juga ada di sini. Jadi dia sebagai saya punya partner begitu. Selalu setia untuk mendukung saya seperti itu. Meskipun ada hasil dari makeup itu mungkin baru pertama, tapi dalam saya punya pribadi itu kalau misalnya orang yang pertama, berarti saya kasih masukan itu dengan kata-kata yang bagus atau untuk supaya dia lebih untuk bersemangat. Tapi kadang ada di saya punya teman WA atau mungkin di teman sosmed yang lain, kadang pokoknya yang saya posting pertama waktu make up itu ada yang bilang penilaiannya seperti bilang, oh ini begini minor sekali atau mungkin ini, alis itu. Terutama di alis, di bagian alis, jujur kakak. Bila jadi apa? Biasanya mereka kasih pendapat itu saya memang saya terima, tapi jangan kadang ada yang mereka punya pendapat itu seperti, oh ini ke apa sih, mereka punya bahasa kampung dong itu biasanya. Oke, garis lurus lah, kayak ular lah, bengkok lah, seperti itu. Tapi saya simpan saja. Kadang saya tanggapinya itu pakai emot love, kadang kayak pakai yang bersyukur punya tuh, begitu saja. Saya tidak mau balas. Saya bilang terima kasih. Dan satu lagi itu saya paling simpan omongannya orang seperti itu, penilaian orang seperti itu. Dan dari situ, dari hasil make up yang pertama kali, saya bukan langsung berhenti, tidak. Tapi saya terus mencoba.
0: Tidak membuat saya tidak kakak down gitu ya.
1: Tidak down seperti itu. Langsung saya teruslah mencoba. Saya bilang saya bisa coba lagi kayaknya. Dan juga itu tuh saya menawarkan, saya sendiri yang menawarkan diri setelah saya make up peminangan. Saya sendiri yang menawarkan make up waktu anak sekolah praktek, tidak salah. Itu saya punya ponaan sendiri, itu saya make up, saya coba menggambarkan dia punya alis lagi untuk kedepannya, dan ya kedepannya itu alisnya tuh tidak bengkok seperti ular lagi, seperti itu. Okay. Dan saya satu orangnya itu saya paling tidak mau, saya tidak puas untuk misalnya ada orang yang nilai saya seperti itu, saya langsung berhenti, tidak. Saya langsung terus untuk mencoba lagi, mencoba, sehingga pada sampai tahap ini, saya bisa dikenal sebagai noni decoration, sekaligus noni kebaya dan noni make up. Setelah dari make up itu, saya langsung punya, karena saya punya inisiatif untuk adakan dekorasi. Dekorasinya itu pertama kalinya itu mau dekorasi kamar, dekorasi jenazah sih, kamar mayat jenazah begitu. Tapi saya bilang saya kan hobinya berdansa, saya jujur suka-suka yang di keramaian seperti itu, suka pokoknya suka sekali begitu. Jadi tapi dari situ saya bilang saya ini modal tidak ada, apakah saya bisa atau tidak. Karena sebelum saya mempunyai dekorasi, ada saya punya tetangga yang dia kebetulan fotografer. Dia kebetulan fotografer, jadi dia setiap kali saya job kebaya, meskipun dengan harga yang murah, tapi dia selalu kasih masukan, bilang ini adik Noni, coba ini adakan dekorasi, supaya kan langsung satu kali set peminangan langsung set dekorasi memang. Saya bilang saya tidak kreatif dalam seperti itu. Terus dia bilang, bunga ini kau hanya tancap-tancap saja. Dia kasih tahu begitu. Saya bilang iya, tapi kan kita tancap-tancap hasil sonde memuaskan juga sian. Dia bilang tidak apa-apa, atau kau misalnya sewa siapa yang kau lihat kreatif bisa kerja sama dengan ini Noni seperti itu. Jadi saya pulang dari acara tersebut, beberapa acara saya selalu dapat job, puji Tuhan saya selalu dapat job kebaya, tapi saya sendiri yang mengenakan kebayanya lagi, karena kebanyakan job itu saya punya teman-teman, jadi saya juga masuk dalam dayang-dayang. Seperti itu. Jadi setiap kali saya posting orang bilang ini dayang-dayang sekaligus bonus tuannya,
0: ownernya.
1: Oke. Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setelah itu saya kembali ke rumah. Saya berpikir yang saya mengingat kembali yang masukan dari kakak saya itu yang fotografer. Saya bilang coba saya memulai dekorasi. Tapi dari mana ke mana ini, karena saya tidak tahu. Jadi sudah saya scroll TikTok, saya carilah barang-barang dekorasi. Awal mulanya itu dengan besi dua bulatan kecil, besi dua bulatan kecil, dan saya sudah menghitung semua dananya itu sekitar awalnya itu sekitar saya harus siap itu masuk 3 juta lebih. Hmm. Nah, uang saya mau ambil di mana ini?
0: Oh, okay.
1: Karena sebelum saya memulai kebaya juga dari saya punya uang-uang yang saya hasil jualan online, itu pun kadang tidak cukup tidak karena cukup. Seberapa seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, oh ini bagaimana saya harus memutarkan uang sebanyak ini, mendapatkan uang sebanyak ini sehingga saya harus belanja bahan yang sebanyak 3 juta lebih ini. Jadi sudah saya ini masukkan ke keranjang troli saja, masukkan dan saya total semua. Dan di sini yang saya mau katakan, di sini saya tidak bermalu untuk berutang. Nah, seperti itu. Kecuali berutang untuk berfoya-foya. Nah, itu baru saya malu. Kalau berutang
0: untuk hal hedon, yang gitu.
1: Menghasilkan uang ke depannya, itu saya tidak malu. Jadi kebetulan saya ada pinjaman, mungkin saya sampaikan saja. Pinjamannya di koperasi PNM. Seperti itu. Jadi saya sudah bayarnya itu kan sudah mau habis. Jadi saya berpikir, oh bisa atau tidak saya ambil lagi. Sehingga 3 juta lebih ini pasti bisa sehingga saya bisa tambah-tambah sedikit. Jadi sudah saya ambil, saya kontak PNM, saya ambil lagi sehingga saya bisa beli-beli barang dekorasi yang kecil-kecil dulu seperti itu. Dari saya persiapannya itu dari 2024 yang tahun kemarin, itu barangnya ada itu di 2025 bulan kemarin, tahun kemarin barangnya adanya itu di 2026 bulan 2 itu sudah ready di rumah. Sudah ready di rumah. Jadi sudah ready, saya betul-betul posting misalnya ada yang butuh dekorasi mini, bisa hubungin saya sendiri. Jadi ada saya punya teman guru yang kebetulan dia orang pertama yang menjadi saya punya pengantin untuk dekorasi. Jadi acaranya sederhana, saya awal pertama tuh saya tidak langsung main harga. Saya bilang berapa saya kasih turun barang yang di dalam rumah ini saya bawa semua. Saya bilang seperti itu karena saya mau promosi.
0: Mau sudah. Sekalian portofolio ya, Kak ya.
1: Jadi dia booking saya itu dari bulan 2. Karena saya posting, memang saya mempersiapkan barang itu di 2025 sekitar bulan Desember. Dari bulan Desember itu awal tahun 2026 bulan 1 saya sudah posting. Jadi bulan 2 barang sudah ready di rumah. Dia orang pertama yang booking saya bilang ini jadi atau tidak karena acaranya di bulan 4 tidak salah. Bulan 4 pasca begitu. Jadi bulan 4 kemarin akhirnya dia booking. Jadi sudah saya dengan senang hati saya bilang datang sendiri muat barang di rumah, langsung kita pasang, saya bilang begitu. Dan pasangnya ini saya berpikir, saya kan tidak kreatif dalam hal seperti itu yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi saya ajaklah saya punya nyadu seperti itu. Jadi ajak-ajak beliau mau karena dia kan kreatif, katanya di Merantau sering punya barang seperti itu. Jadi pas sudah. Jadi sudah. Pas hari H beliaunya tidak ada. Jadi saya bingung, saya mau
0: buat bagaimana ini?
1: Buat bagaimana? Jadi sudah, saya ajaklah saya punya kebetulan dia nikah dengan saya punya mama kecil. Kebetulan kami satu atap untuk bekerja, dia OPS sekolah di SDN Negeri Kecil Manune. Jadi dia juga kreatifnya menyala sekali. Jadi sudah saya hubungi dia, langsung dia mau pada saat hari itu, jam itu, detik itu. Jadi kami turun untuk dekor bersama saya punya sepupu juga yang bantu, yang sekarang ada bersama saya di sini. Jadi dia juga bantu. Ya hasilnya sederhana, tapi ya menurut saya itu karena dia memang sederhana. Jadi karena dekorasinya kan minimalis, artinya kan peminangan, jadi hanya minimalis biasa. Jadi ada masukan dari fotografer bilang dekor begini ini bagus sekali. Jadi saya juga semakin menyala begitu.
0: semangat, percaya diri
1: lebih kuat lagi seperti itu. Jadi ada yang bertanya-tanya di fotografer bilang dekorasi ini dari mana? Dekorasi ini dari mana? Dekor minimalis begini saja yang bagus seperti itu. Karena supaya kan sesuai dengan dia tema seperti itu. Jadi memang banyak pujian tapi saya tidak terlalu misalnya kayak sombong atau apa begitu, tidak, karena kan mulai semuanya kan dari kadang banyak pujian tapi tidak tahu ya di belakangnya itu seperti apa. Jadi saya juga biasa-biasa saja, tapi semakin pujian dari pengantin saya juga semakin semangat, sehingga saya uang dari dekor pertama kali itu saya langsung belikan lagi bahan-bahan. Dan sampai sekarang dekorasinya itu sudah lumayan mentok harga atau star harganya itu dari 500 ribu. 500-nya sudah saya hilangkan. Seperti itu. Jadi sekarang starnya itu dari 1 juta naiklah seperti misalnya 3 juta. Tergantung kalau pengantin mau yang dekorasinya lebih mewah lagi ya, berarti harganya lebih di atas lagi. Seperti
0: wow,
1: itu.
0: Luar biasa ya. Menarik banget ya ceritanya ya. Jadi ternyata sesuatu yang sekarang terlihat serius dan profesional itu bisa berawal dari hal sederhana yang kita sukai ya Kak ya. Ini nih yang bikin sering dilupakan anak-anak muda ya, hobi jangan cuma jadi hobi. Kalau punya peluang bisa dikembangkan jadi sesuatu yang bernilai, ya kenapa tidak begitu ya Kak ya. Luar biasa. Nah Kakak, biasanya kan yang paling susah itu bukan menjalankan usaha ya, tapi justru memulai. Ada rasa takut, kayak seperti yang tadi Kakak sampaikan, takut gagal begitu ya, takut tidak ada pelanggan, atau takut dibilang hanya begitu-begitu paling ini sebentar juga, panas-panas saja begitu, sebentar juga mundur lagi begitu ya. Waktu Kakak pertama kali memutuskan untuk serius membuka usaha ya, mungkin apa yang paling membuat Kak Noni akhirnya berkata, sudahlah, saya coba dulu begitu.
1: Jadi baik di sini yang membuat saya memulai dari awal atau misalnya mencoba itu dengan tekad saya sendiri. Meskipun banyak yang tadi saya sudah sampaikan rintangan begini segala macam. Jadi yang pertama itu saya ingin mencoba dulu, jangan takut gagal. Karena ketika sudah ada hasil yang biarpun sedikit, tapi dari kita punya pribadi sendiri. Apalagi kita jangan tergantung pada orang lain. Kadang yang saya lihat-lihat sekarang, kadang kita mau memulai segala sesuatu, tapi kadang kita masih lihat dulu dari orang lain, tidak mau dari kita punya diri sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Apalagi banyak orang yang kasih masukan, entah masukan itu positif atau negatif, kadang kita lebih bilang, oh iya betul, kita ikut-ikut dia saja. Padahal dia itu, sebenarnya itu dia bisa juga dia untuk menahan kita, atau kadang ada seseorang yang kadang mau kasih masukan, tapi mungkin dianya kan tidak bisa. Kalau kita sudah mau mencoba, kita sudah mencoba di atas dia sedikit, kadang dia punya masukan itu juga kadang bisa membuat kita terjatuh dengan sendirinya, kita mulai down.
0: Betul.
1: Tapi saya tidak seperti itu. Semakin saya banyak masukan di situ, saya semakin berani. Berani untuk mencoba lagi, dan saya tidak pernah takut untuk gagal.
0: Betul.
1: Dan saya gagal juga dengan saya punya diri sendiri, bukan orang lain.
0: Orang lain. Jadi lawan saya itu adalah saya sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, bagaimana saya bisa melawan diri saya sendiri? Ini keren ya. Dan karena keberanian memulai itu ternyata memang penting sekali ya Kak ya. Kadang kita terlalu sibuk menunggu semuanya sempurna, padahal kalau menunggu sempurna bisa-bisa usahanya baru mulai di 2050 mungkin. Keburu tua ya Kak ya. Oke, next Kakak, kalau boleh tahu mungkin kapan mulai terasa bahwa kegiatan yang awalnya mungkin hanya karena suka atau hobi ini ternyata bisa menghasilkan dan punya pasar begitu. Ada tidak momen tertentu yang buat Kakak berpikir, oh ternyata ini harus diseriusi begitu, usaha ini bisa menghasilkan cuan yang lumayan begitu?
1: Iya, yang tadi saya sampaikan yang di bulan April kemarin, itu betul-betul saya rasa kayaknya ini harus butuh perjuangan lagi ke depannya, sehingga saya mengadakan barang-barang lebih banyak lagi. Karena mau dibilang pergaulan saya juga banyak yang dikenal, bukan
0: betul,
1: sombong, tapi memang banyak yang dikenal. Jadi misalnya ada yang mau acara atau apa, oh coba kita hubungi Nonitae saja, seperti itu. Karena saya juga hobi bergoyang atau berdansa, karena saya tidak malu. Misalnya, apalagi saya dapat job, oh berarti itu acara itu saya akan bikin rame. Ketika dari situ saya mulai berpikir, kalau saya semakin bikin rame seperti ini, pasti orang akan semakin pakai saya punya jasa.
0: Betul.
1: Yang selama ini saya alami seperti itu, Kak.
0: Oh, wow, keren sekali ya. Berarti memang ada titik ketika kita harus berani melihat hobi bukan hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan ya, tapi iya, juga sebagai potensi,
1: iya,
0: ya
1: potensi.
0: Jadi hobi dansa, oh ini berpotensi nih untuk saya sambil promosi,
1: iya,
0: ya. Jadi orang bilang, kalau pepatah bilang, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, begitu. Luar biasa, dan Kak Noni berhasil menangkap peluang itu. Itu keren.
1: Iya, berhasil.
0: Okay. Baik, kakak, kita tahu ya, membangun usaha itu tidak selalu manis seperti hasil make up yang flawless, begitu ya. Pasti ada masa capek, sepi pelanggan, mungkin alat dan kebutuhan usaha juga belum lengkap. Kalau mengingat masa-masa awal, tantangan paling berat yang pernah kakak hadapi apa saja?
1: Yang paling berat itu yang paling berat dalam saya berusaha itu kan dari saya jualan online, kecil-kecil, langsung masuk ke kebaya, yaitu ya penuh tantangan sekali karena banyak sekali misalnya barang-barang yang kurang. Karena ketika orang lain melihat, oh barang sudah ada banyak begini, tapi mereka tidak tahu ini berapa dulu. Seperti itu. Jadi tantangan pokoknya rintangan itu saya alami itu seperti kadang barang-barang misalnya mau job atau apa, seperti sekarang masih ada banyak barang banyak yang kurang. Saya mulai tukar pikiran, tapi bukan sampaikan kepada orang lain. Saya sendiri entah itu orang-orang nanti misalnya mau membicarakan, tapi saya tidak malu seperti itu. Saya tidak malu misalnya, oh ini nih dia ambil yang barang banyak seperti ini, pasti untuk yang tadi saya sampaikan, oh di PNM itu pasti kurang banyak sekali. Seperti
0: betul.
1: Itu pasti orang bilang gali lubang tutup lubang,
0: tutup
1: ya
0: lubang.
1: Ada seperti itu. Tapi kenapa saya berani, karena memang saya dari SMP itu kan sudah pegang uang sendiri, yang tadi saya beli HP sendiri. Jadi saya sudah berani, saya bilang untuk berutang itu bagi saya itu hal biasa. Karena semua itu berawal itu harus dari utang. Apalagi seperti saya yang baru umur 22 tahun, sudah berani utang sana-sini demi membuka usaha.
0: Wow,
1: seperti
0: keren.
1: Itu. Saya tidak peduli entah yang lain mau berbicara seperti di luar sana bilang, oh ini dia begini-begini atau apa. Saya tidak peduli, karena yang kita malu dan kita takut itu karena kita utang untuk berfoya-foya. Tapi menghasilkan barang yang kita utang untuk menghasilkan sesuatu yang kedepannya jauh lebih baik, buat apa kita harus malu dan takut? Seperti itu.
0: Baik.
1: Entah mau utang banyak dimanapun kan yang bayar diri saya sendiri toh, bukan
0: utang kamu.
1: Iya, bukan kamu seperti itu. Jadi
0: luar biasa.
1: Kadang ada banyak pengalaman yang saya alami itu sih, kan kadang mereka melihat, oh barang semua ini sudah ada, tapi mereka tidak tahu dari mana
0: munculnya. Datangnya
1: pasti datangnya dari utang dulu sehingga kita bisa berusaha.
0: Betul.
1: Jadi untuk yang mau berusaha itu berusaha saja, jangan pikir yang pertama itu satu sah, kita jangan pikir orang lain. Pikir kita punya diri sendiri. Kita punya niat, kalau kita ada niat pasti ada hasil yang
0: betul,
1: baik.
0: Betul, luar biasa, keren. Dari Kak Yasinta Talni, kakak, katanya inspirasi buat kita semua ya, terutama buat yang menekuni suatu usaha, mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Terbaik Kakak Noni sudah bisa berbagi.
1: Terima kasih.
0: Oke, luar biasa, kita lanjut lagi ya Kak ya.
1: Iya.
0: Dalam dunia make up, dekorasi dan fashion seperti ini, tren juga terus berubah ya Kak ya. Hari ini yang populer bisa saja beberapa bulan lagi sudah beda begitu ya. Kakak sendiri bagaimana caranya supaya terus belajar, mengikuti perkembangan dan tetap memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu.
1: Ya kalau dari saya di sini saya membaca yang tadi seperti Kakak Adel katakan. Kadang zaman ini kan dia semakin berubah toh. Jadi kita jangan mentok pada satu saja. Jadi sejauh ini kan saya sudah sedikit-sedikit sudah dikenal. Ya misalnya saya yakin pasti saya akan mendapatkan berkat yang lebih di tahun yang sekarang, meskipun misalnya di tahun yang sekarang dan tahun yang akan mendatang, nanti kan bisa saya bisa kembangkan lagi, semakin belajar lagi, terutama untuk make up. Kalau untuk lagi bahan-bahan yang ingin pakai ke depannya. Kalau untuk make up, jujur di sini saya sebenarnya mau kursus. Nah, saya sebenarnya mau kursus make up, tapi saya berpikir, ya saya uangnya kan kursus kita harus bayar. Nah, sekarang kan sudah ada YouTube. Jadi saya tinggal belajar saja karena dari saya make up pertama kali yang pengantin peminangan itu yang banyak yang tadi saya sudah sampaikan yang memberikan saran atau apa segala macam itu, saya dari situ saya memang saya tidak down tapi saya berpikir kayaknya saya harus kursus. Saya sempat mencari tahu tempat kursus make up. Tapi karena saya punya tim Dream Dance 1, saya punya tim dansa, kebetulan dia juga punya salon. Jadi kan kami sering-sering berkumpul, saya bilang bisa kok ajar saya untuk gambar alis, pakai lipstik. Jadi sudah dengan sendirinya ya sampai sekarang saya tidak perlu untuk kursus lagi. Jadi saya semakin belajar, saya misalnya ada ponakan di rumah saya testimoninya atau belajarnya
0: di
1: ponakan saja, orang-orang rumah seperti itu. Sehingga irit-irit saya punya biaya karena saya kan memang sendiri dari nol.
0: Benar-benar modalnya sendiri ya.
1: Sendiri
0: Kak,
1: dari nol.
0: Tidak membebankan orang tua gitu. Wow, keren.
1: Kalau untuk orang tua tidak.
0: Ini yang disuka nih dari Kak Noni. Berarti menjadi pelaku usaha itu bukan cuma soal jualan ya Kak ya, tapi juga mau belajar dan beradaptasi ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Karena usaha yang mau berkembang memang harus pemiliknya juga mau berkembang Kak ya. Betul. Dan yang menarik dari cerita Kakak ini adalah usaha ini bukan cuma tentang menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga punya potensi melibatkan orang lain. Jadi ketika usaha mulai berkembang, bagaimana perasaan Kakak nih ketika menyadari bahwa usaha yang saya bangun ini ternyata bisa memberikan pekerjaan atau kesempatan kepada orang lain begitu. Contohnya seperti dekorasi begitu.
1: Yang membuat saya senang itu meskipun usaha kecil tapi saya adalah bosnya. Kenapa saya berkata seperti itu?
0: Luar biasa, betul.
1: Karena di sini kan saya ada, khususnya kalau dekorasi untuk saya turun tangan sendiri tidak bisa. Saya punya kru yaitu ada 3 orang. Ada 3 orang tapi dalam keluarga saja. Meskipun sedikit tapi mereka itu selalu menerima saya memberikan apa, karena mereka juga mendukung saya, karena kadang saya kasih mereka punya upahnya itu kadang sedikit sekali. Seperti itu, karena dari jobnya yang saya dapat, karena mulainya kan dari kecil, tapi mereka tidak selalu misalnya membicarakan di belakang, misalnya ini kurang. Apa, mereka selalu bilang nanti saja baru kasih. Karena kita masih butuh bahan.
0: Keren, ternyata meskipun, sangat didukung ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi terharu nih sama timnya, keren sekali ya. Oke, lanjut aja Kak.
1: Jadi dari situ saya merasa bangga dengan diri saya sendiri itu, karena meskipun nilainya kecil tapi saya sudah bisa untuk membagikan kepada orang lain. Seperti itu, tanpa melihat berapa rupiahnya seperti itu. Meskipun sedikit tapi saya adalah bosnya seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Jadi ini termasuk dalam momen yang bikin Kak Noni berkesan gitu ya. Iya, ternyata betul. Perjuangan saya selama ini ada hasilnya gitu. Wow, betul sekali ya, manis sekali ceritanya teman Pro 2. Kadang memang bukan nominal yang membuat kita merasa berhasil ya Kak ya, tapi bagaimana kita bisa memanusiakan manusia juga, luar biasa. Dan pasti dari situ muncul rasa, ternyata saya bisa sampai di titik ini nih.
1: Iya, muncul keren sekali Kak.
0: Betul. Oke, baik. Kakak, kita tahu ya banyak anak muda sebenarnya yang punya hobi, punya skill, bahkan punya ide usaha, tapi masih sering berhenti di pikiran karena takut gagal. Terus ada yang merasa belum punya modal besar. Secara kan kita tahu ya, dekorasi itu pasti butuh modal yang puluhan juta begitu, betul, ya Kak ya. Nah, kalau Kakak boleh berbagi pengalaman sendiri, mungkin apa sih pengalaman yang membuat Kakak mungkin merasa di fase ingin mulai tapi masih ragu begitu?
1: Iya, yang waktu pengalaman saya yang waktu di jualan online itu Kakak. Karena sedikit di situ sedikit ada hambatan karena tidak berjalan, namanya sesuatu tidak berjalan mulus. Jadi sedikit ada hambatan yang waktu saya saya beranikan diri untuk menjualan sendiri, yang tidak ada modal itu. Jadi saya meminta DP. Nah kadang DP yang sekecil itu, kadang barang sudah datang, kadang kan uangnya kadang sudah terpakai, mungkin betul. Untuk membayar yang lain atau apa,
0: kebutuhan lain begitu.
1: Kebutuhan lain. Dan kadang jualan online sekarang nih, pelanggan-pelanggan kita tuh kadang maunya ada barang, ada uang. Kadang barang datang terlambat juga kita dicaci maki. Nah, kadang kita kena ngomel yang ya tahu tuh orang betul, timur dong, betul, nah, betul. Seperti itu. Jadi kadang saya jelaskan, kadang saya berpikir, aduh ini orang punya barang sudah mau sampai. Kadang memang DP sekecil itu, tapi kadang modal, saya tidak ada modal. Jadi kadang saya meminjam, pinjam datang. Seperti itu. Dan itu pun saya tidak ada rasa malu atau yang dikatakan orang lain kayak bilang malu atau apa begini. Tidak. Sampai sekarang kalau saya ada rasa bukan malu, takut. Kalau misalnya ada takut untuk saya mau tidak mau maju lagi, berarti saya sudah, waktu itu saya sudah berhenti, maksudnya tidak berbisnis online lagi. Tapi dari bisnis online dengan sendirinya tuh saya semakin maju saja. Saya bilang biar saja orang mau omong atau bagaimana, karena orang omong itu yang pertama mungkin satu, sekarang saya tidak ada modal. Nah, kalau saya ada modal berarti tidak perlu saya meminjam sana sini. Nah, seperti itu. Dan itu pun ya saya bersyukur, karena dari jualan online saya naik ke owner kebaya, naik ke make up, bahkan sampai dekorasi. Meskipun tidak ada modal, hanya mulainya dengan nol. Seperti itu. Jadi saya tidak berpikir yang saya bilang, oh ini saya takut atau bagaimana. Saya tidak berpikir untuk gagal. Saya semakin maju. Meskipun orang berbicara seperti apa begitu, saya tidak sibuk dan saya semakin maju. Kalau saya takut gagal, pasti saya sudah bilang, kan pengalaman dulu sudah gagal. Misalnya jualan online, barang datang orang omel, mengomel begitu. Karena saya bilang, cukup sudah. Karena kan orang sudah omelan sudah banyak. Seperti ini. Daripada saya cari masalah lagi.
0: Betul.
1: Tapi tidak, saya semakin maju saja. Semakin maju, semakin maju saja. Mau utang dimanapun, pokoknya saya semakin maju. Dapat job di mana, saya tutup yang itu. Dapat job di mana, saya tutup yang itu. Seperti itu.
0: Wow, keren sekali ya teman Pro 2 ya. Karena kita memang tidak akan pernah tahu hasilnya ya, kalau kita tidak pernah berani mencoba begitu ya. Oke, luar biasa. Dan sebelum kita tutup obrolan kita di siang hari ini, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang dari cerita yang bikin tawa sampai kita terharu di sini, luar biasa. Semua, aduh, kayak bagaimana ya, tidak bisa dijelaskan ya, Kak. Luar biasa. Dan mungkin Kak Noni, saat ini teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, ada yang sedang punya mimpi, ada yang sedang membangun usaha kecil, ada yang masih takut gagal, dan ada juga yang mungkin masih bingung nih mau mulai dari mana. Mungkin Kak Noni punya satu pesan apa nih mau Kakak titipkan untuk teman-teman Pro 2 dan anak-anak muda di luar sana, supaya mereka berani mengubah hobi menjadi karya, dan karya menjadi usaha, dan usaha menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan.
1: Baik, di sini pesan saya untuk kakak-kakak saya Pro 2 dan orang muda sedunia. Jadi di sini pesan saya, mungkin tadi sudah mendengarkan saya punya obrolan dari awal, dan di sini saya mau berpesan kepada orang, terkhususnya orang-orang muda di sini. Misalnya kita mau memulai sesuatu hal, yang pertama itu dari kita punya diri sendiri, dan jangan lihat dari orang lain. Dan yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Karena ketakutan yang kadang kita rasa itu, dia akan membuahkan hasil yang lebih berlimpah lagi ke depannya. Itu saja dari saya.
0: Luar biasa pesannya, terima kasih banyak. Dan saya yakin sih ya, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita di siang hari ini pastinya mendapatkan insight, mendapatkan cerita yang menarik, dan pastinya menginspirasi sekali ya Kak ya. Dan pastinya menambah wawasan juga ya untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan satu kalimat yang saya kutip siang hari ini, jangan menunggu siap untuk mulai, tapi mulailah supaya kita menjadi siap. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Noni sudah hadir.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, jadi ceritanya bukan cuma tentang make up, dekorasi atau kebaya ya, tapi tentang keberanian mengubah sesuatu yang kita suka menjadi peluang dan akhirnya kita bisa membuka kesempatan untuk orang lain. Jadi teman-teman Pro 2 yang di rumah, yang dimanapun kamu berada, yang sedang mendengarkan kita, kalau kalian punya hobi, skill atau ide yang selama ini cuma disimpan di kepala, mungkin hari ini waktunya mulai pelan-pelan. Jadi tidak harus langsung besar, yang penting berani mulai. Oke teman Pro 2, itu dia obrolan menarik siang hari ini. Terima kasih untuk Kanun yang sudah hadir, dan semoga usahanya semakin berkembang, semakin banyak pelanggan, semakin banyak karya, dan tentunya semakin banyak orang yang ikut mendapat kesempatan dari usaha kakak.
1: Amin, terima kasih. Dan di sini saya akan menyampaikan terima kasih kepada Pro 2 Atambua yang sudah mengundang saya mengobrol santai di siang hari ini. Saya sangat berterima kasih karena di sini perdana.
0: Perdana. Luar
1: dan
0: biasa.
1: Saya sangat berterima kasih dan semoga kedepannya bisa bertemu lagi.
0: Oke, semoga part 2 ada ya.
1: Amin.
0: Amin. Setelah kasus sudah sukses, mungkin akan kita undang lagi nih.
1: Amin.
0: Tidak sukses juga kita undang. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman Pro 2, dan saya Adelia Manek di sini pamit undur suara, dan juga ada Kanoni dari ruang dengar kamu. Pastinya tetap stay tune terus karena Adelia masih di sini menemani kamu di santai siang sampai dengan pukul 3 sore nanti ya. So, bye-bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

0: Tahukah Anda siapakah sarjana pertama di Indonesia? Sarjana pertama Indonesia yang lulus dari kampus Leiden, Belanda adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Ia adalah kakak dari pahlawan R.A. Kartini. Pada Oktober 1901, Raden Mas Panji Sosro Kartono terdaftar sebagai mahasiswa Faculty of Letters Universiteit Leiden, Belanda. Seperti dikutip dari tulisan Harry E. Puzi, Indonesians at Leiden University, dalam buku Leiden Oriental Connections 1850 hingga 1940 yang disunting Willem Otterspeer. Sebelum kuliah di Leiden pada 1901, Sosro Kartono sudah tinggal di Belanda sejak tahun 1896. Saat itu, ia memulai studi di Polytechnical School di Delft. Tidak lama, ia memutuskan bahwa humaniora merupakan bidang ilmu yang dia minati, bukanlah teknik. Sosro Kartono lalu pindah ke jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Ia pun menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pengetahuan Sosro Kartono dalam bahasa Jawa membuatnya dapat membantu penyusunan tulisan seni batik di Hindia Belanda dan sejarahnya oleh G.P. Rovire dan Duin Boll di tahun 1899. Tulisan ini terbit pada tahun 1914. Di awal perkuliahan, Sosro Kartono sudah memiliki reputasi di negeri orang. Di samping dipanggil sebagai Pangeran Jawa, dia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang berbicara pada publik di Belanda. Pada 29 Agustus 1899, ia berbicara di Kongres Ilmu Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 mengenai kondisi bahasa Belanda di Jawa. Pidatonya dinilai jelas dan tertata selagi mengkritisi isu Belanda di Indonesia. Sosro Kartono mengantongi gelar Doctor in the Oostersee Talent dari University of Leiden saat kembali ke Hindia Belanda pada 1925, 29 tahun sejak menjejakkan kaki di Belanda.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Santai siang di Produa FM 99,8 MHz teman Produa. Selamat siang ya, jumpa lagi tentunya bareng sama saya ya di sini yang masih setia menemani kamu teman Produa. Ya walaupun di luar matahari sangat terik ya, tapi senyum Adelia di sini semoga memberikan kamu apa ya? Kehangatan apa ya? Kesejukan ya. Oke. Nah, teman Produa, buat kamu yang jam 2 siang begini emang lagi rawan banget ngantuk ya, teman Produa ya. Apalagi buat kamu yang lagi sibuk kerja ya, menyelesaikan pekerjaan. Biar makin semangat dan tidak bikin lemes, Adelia bakal menemani jam santai kamu. Dan buat kamu yang lagi fight demi masa depan, sedang mencari cuan ya, semangat terus. Kerja boleh keras, tapi jangan lupa buat relax sejenak sambil menemani telinga kamu bareng sama Adelia di sini dengan informasi-informasi menarik pastinya. Nah, ada kabar yang lagi bikin heboh banget nih dari panggung musik tanah air. Setelah 7 tahun vakum dari panggung off air karena fokus mengurus anak dan juga sang suami, sang princess alias Syahrini akhirnya resmi comeback. Tidak tanggung-tanggung ya, Syahrini langsung menggebrak panggung Festival Pestapora 2026 di Jakarta Expo Center di Kemayoran di hari Minggu 27 September kemarin. Jadi teman Produa begitu naik panggung, aduh, gaya centil khasnya yang selalu bikin kangen langsung keluar. Dia tuh sempat bercanda ke penonton, kata Syahrini, "Aku 7 tahun bukan menjaga jarak, tapi aku menjaga anak dan menjaga Reono barang." Aduh, bikin penonton langsung baper dan heboh banget nih. Kalau kamu sudah menjaga perasaan atau jaga anak nih? Semoga kamu tidak hanya menjaga perasaan ya, teman Produa ya. Dan bukan cuma nostalgia bareng lagu-lagu hit seperti Sesuatu Seperti Itu sama Kau Yang Memilih Aku, Syahrini dibantu para penari juga tampil energik bawakan 11 lagu termasuk gubrak-gubrak, gubrak jeng-jeng gitu. Malah ada momen spesial pas dia bawain lagu Kau Yang Utama. Jadi ini khusus buat suami dan putri tercintanya yang ikutan hadir. Dan teman Produa tidak cuma tampil sendiri ya, Syahrini juga kasih kejutan kolaborasi bareng sama Adrian Khalif dan NPD buat dibawain lagu Alamak dan juga Sempurnanya Aku. Jadi usut punya usut nih, ternyata perjuangan penyelenggara Pesta Pora buat bawa ya Boyong Inces ternyata butuh waktu 4 tahun. Wow. Sang Inces ternyata butuh 4 tahun untuk ajak dia kembali lagi ya, teman Produa, ke panggung musik ya. Dan Kiki Ucup selaku CEO Bos Kreator mengaku sudah mengajak Syahrini dari tahun 2022 dan baru terrealisasi di tahun 2026. Wah. Ini sih legendaris banget ya, teman Produa ya. Dan itu dia informasi hari ini teman Produa bareng sama saya Adelia di sini. Dan Adelia punya satu quotes buat kamu ya untuk menemani jam kerja kamu biar makin membara, makin menyala abangku ya. Jadi teman Produa, quotes hari ini, proses yang pelan tetaplah sebuah kemajuan. Jangan bandingkan langkah pertamamu dengan langkah 1000 orang lain. Jadi mungkin kamu baru melangkah teman Produa, tapi orang lain sudah depan kamu, tenang saja. Mungkin mereka sudah melewati 1000 anak tangga dan kamu baru di langkah pertama. Jadi fokus pada kontrolmu. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil hari ini secara instan, tapi kamu bisa mengendalikan usahamu demi jam demi jam teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi kerja, istirahat ya. Kalau capek, istirahat sejenak, bukan menyerah ya. So itu dia quotes hari ini. Saya Adelia masih menemani kamu tentunya. Tetap stay tune terus di Produa FM, Matan Buah, teman terbaik kamu.

Masih dari Greha Siar El Tari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini Tewang Pro 2. Kamu baru saja dengar lagu dari Sailor Song ya dengan judul Gigi Peres Tewang Pro 2. Yes. Dan masih di Pro 2 FM Atambua dan buat kamu yang lagi kerja sambil senyum-senyum sendiri menatap layar HP atau lagi video callan mungkin lagi mikirin siapa yang lagi natap-natap HP atau malah lagi kejebak nostalgia sama kenangan-kenangan gitu teman Pro 2. Daripada senyum-senyum tidak jelas, mending dengerin dulu quotes siang ini buat kamu ya, quotes siang menjelang sore ya. Jadi perpisahan mungkin mengakhiri sebuah bab, tapi kenangan manisnya bakal tetap tinggal jadi bagian dari cerita hidupmu. Asik. Jadi jangan baper ya, ini cuma quotes-quotes ringan aja. Kita ngomongin soal kenangan dari dan juga nostalgia yang bikin baper. Adelia punya kabar keren banget nih dari Belantara Music Tanah Air. Penyanyi muda berbakat El Putra Sarira baru saja resmi merilis single perdananya yang diberi judul Memoria. Jadi teman Pro 2, lagu ini bukan sekedar cerita cinta biasa ya, tapi mengangkat topik yang lebih luas tentang perpisahan, perjalanan hidup, dan orang-orang yang pernah punya tempat spesial di hati kita. Jadi kata L, biarpun hubungannya sudah selesai, bukan berarti kenangan indah di dalamnya harus hilang begitu saja. Dan uniknya nih, Memoria ini lahir cuma dalam waktu 1-2 jam ya, pas workshop pertama L bersama nama-nama besar seperti Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan juga Iqbal Siregar. Tapi jangan salah, walau dibikin secepat itu, di bagian refrennya sempat ganti 3-4 kali loh demi menemukan nada yang paling dalam di hati. Dan tidak cuma lewat lagu, El juga membangun dulu dunia cerita memori lewat akun Instagram Monolog Nada dan music videonya yang disutradari oleh Dian Tamara. Di situ kamu bakal dikenalin sama karakter fiksi bernama Rama dan Yara yang menggambarkan sudut pandang cerita ini. Jadi buat kamu yang penasaran dan pengen makin baper pas kerja, lagu Memoria dari El Putra Sarira sudah bisa kamu dengarkan di semua platform musik digital favorit kamu. Ya, dan tetap semangat buat kamu yang lagi kerja, semangat terus ya. Dan jangan lupa tetap stay tune terus karena Adelia masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 dengan informasi menarik, obrolan seru dan juga lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu di sore hari ini.

Temang Pro 2, tidak terasa ya, sudah pukul 14:58 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tidak terasa Adelia sudah saatnya pamit dari undur ruang dengar kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia menemani Adelia siaran dari jam 10 pagi tadi. Sambil diselingi kerja, mungkin kamu lagi kerja tugas atau sekedar kerja apapun itu. Sebelum Adelia pamit, Adelia mau meninggalkan satu kalimat penutup yang spesial buat kamu yang lagi merasa kangen atau lagi menyimpan kenangan manis seseorang. Jadi beberapa orang hadir bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajari kita cara mengingat seseorang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Semoga sisa hari kamu menyenangkan, tetap semangat menuntaskan semua pekerjaan hari ini, dan jangan lupa bahagia. Have a nice day, sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya, dan bye-bye.

0: 102.2 FM.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, selamat sore lagi. Kemarin selamat sore, hari ini juga tetap selamat sore. Selamat sore dan selamat beraktivitas selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2, sampai jam 4 nanti di kantor kamu masing-masing. Karena ini adalah jam-jam rawan, jam-jam paling bikin mengantuk. Tapi semangat aja ya. Soalnya 1 jam lagi nih, 1 jam banget nih. Jadi ya, semangat aja sampai jam 4 teman Pro 2. Dan Imel bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam. Jadi setelah jam 4, Imel bakal temenin kamu sampai di jam 7 dengan lagu-lagu yang enak banget buat diputerin hari ini buat nemenin kamu beraktivitas. Dan nanti jam 4 itu seperti biasa ada Indonesia Bintang Radio. Jadi seleksi Bintang Radio hari ketiga Kupang NTT dan juga Kupang Atambua dan juga ND. Apa sih? Agak-agak ngeblank ya sebenarnya. Ya itulah ya teman Produ, nanti di jam 4. Jadi buat kamu yang punya peserta Bintang Radio favorit kamu, jangan lupa untuk dukung mereka, karena dukungan kamu sangat berarti banget. Dukungan kamu bisa menambah nilai mereka untuk meraih juara gitu ya. Bisa dukung lewat nomor link bintangradio.rri.id. Nanti vote-nya bakal ditutup di jam 23:59. Jadi masih bisa banget nih sekarang sampai di jam 23:59. Kita lanjut sama berdua, ada Ariana Grande.

Oke teman berdua, sepertinya ada kendala sedikit di Kupang ya. Nanti kita bakal balik lagi. Sebelum itu, Imel puterin buat kamu deh beberapa lagu yang bakal kamu dengerin sambil kita nunggu dari Kupang untuk benerin dulu ada apa ini, apakah ini kendala jaringan atau apa. Cuman ya kita dengerin beberapa lagu berikut ini aja dulu deh ya. Ada Daniel Caesar teman berdua, Bad Sport.

0: Selanjutnya teman Pro 2, kita akan saksikan bersama profil singkat Dewan Juri yang akan memberikan penilaian untuk Lomba Bintang Radio Korwil 6 berikut ini.
1: Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra Patinaja, MSN PhD, dosen prodi musik gerejawi dan seni pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pelatih kategori musik pop gerejawi Pesparawi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold, menyelesaikan studi Startum 2 Pengkajian Musik Nusantara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan studi doktoral musik di Seoul Changsin University Korea Selatan, juri dalam berbagai ajang Pesparawi di NTT sejak 2016 hingga sekarang. Mewakili RRI Atambua, Petri Ance Waragao merupakan ASN P3K di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu. Lulusan Sarjana Sastra Inggris tiba CN Kupang, merupakan juara 2 Bintang Radio tahun 2014 dan juara 1 Bintang Radio 2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Licin Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator, juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.

Kembali lagi kami hadirkan untuk kamu teman Pro 2 di Lomba Bintang Radio Korwil 6 hari yang ketiga, The Last Day, dengan lagu challenge kali ini. Yang pastinya beta menyapa juga untuk semua yang lagi saksikan di YouTube channel RRI Kupang, baik itu yang ada di ND, Atambua, dan juga dimanapun kamu berada. Kami informasikan ya bahwa voting sudah dibuka dan terus kami buka untuk kamu yang ingin memberikan dukungan bagi peserta terbaik. Entahkah itu dari ND, dari Atambua, dan juga dari Kupang. Kamu bisa membuka votingnya, bisa melalui situs votingbintang.radio.id. Langsung saja, saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari keenam peserta Bintang Radio Korwil 6 yang akan membawakan lagu challenge. Peserta pria dan wanita sesuai dengan nomor tampil ini akan membawakan lagu yang mereka persiapkan, yang pastinya beta akan panggil selang-seling begitu ya. Oke, sudah siap? Mari kita persiapkan diri baik-baik dan juga bisa ambil handphone kamu untuk memberikan dukungan bagi peserta terbaik. Ya, langsung saja dengan nomor tampil 1 dari Atambua kategori putra. Ini dia Nandito DJ dengan membawakan lagu Malam Biru Kasihku.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan yang pertama dari RRI Atambua Nandito DJ yang sudah membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita bersama akan dengarkan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama diberikan kesempatan kepada Kak Marion untuk bisa memberikan komentarnya. Kak Marion atau Kak Dani, silakan.
1: Hai Bro Nandito, selamat di final Bintang Radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur untuk challenge song ya. Bro Dito sudah menyelesaikannya, dan saya harus bilang bahwa di dalam semua kemampuan vokal ya dan karakter yang dimiliki oleh Bro Nandito, sesungguhnya Bro Dito sudah memberi sebuah warna yang totally berbeda ya dari penyanyi aslinya ya, Sandi Sandoro, Malam Biru. Ini adalah salah satu lagu favorit saya, dan memang Sandi Sandoro penyanyi aslinya membawakan lagu ini dengan luar biasa ya, memberi sebuah warna yang sesungguhnya sulit tergantikan. Tetapi ketika Dito membawakan ini, saya melihat bahwa ini seperti milik Dito sendiri ya, dengan karakter pop R&B dari Dito ya, dan memang lagunya juga memang lagu R&B. Jadi tentu ini karakter yang matching dengan musik yang dipilih, yang dibawakan. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Dan izinkan saya juga memberikan beberapa catatan evaluasi untuk perbaikan. Sehubungan dengan materi vokal Dito ya, saya melihat apa ya, sebuah memberi kesan bahwa di awal itu ada interesting karena warna vokal dari seorang Dito, dan bagaimana warna vokal itu menyatu ya dengan musik yang ada ya. Namun pada bagian tengah dan akhir ya, faktor interesting itu berkurang ya, atau magicnya berkurang, karena Dito perlu mengeksplor lagi improvisasi dalam menaklukkan lagu-lagu ini, sehingga ada yang mengejutkan, ada yang memberikan attention lebih ya, memberikan daya pukau bagi Bro Dito ketika Bro Dito membawakan lagu tersebut. Yang kedua dan yang terakhir ya, terlepas dari lens vokal yang begitu luar biasa ya, luas ya, Bro Dito perlu memang mengupayakan latihan pitch control ya, sehingga pada nada-nada akhir frase yang sustain, yang bertahan, nada tersebut tetap on tone atau tidak fals, tidak goyang ya. Ini sesuatu yang penting, karena pada beberapa bagian ya terdengar di sustain nada itu kemudian goyang atau tidak bertahan pada tone yang tepat. Ini sesuatu yang perlu dilatih bersama, dilatih ke depan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, gesture okay. Ya, pembawaan sangat energik, menarik, tapi wajah ya perlu menunjukkan juga jiwa yang sama ya, groove yang sama, bagaimana menikmati panggung itu, bagaimana menikmati lagu itu. Itu sesuatu yang saya harus sampaikan untuk perbaikan, sebab sesuatu yang berasal dari hati selalu bisa diterima oleh hati. Jadi jangan biarkan penampilan terbaikmu hilang dari pendengar, dari kesan ya. Dan karena itu persiapkan diri lebih baik dan raih kesuksesan. Selamat Bro Dito.
0: Dari kategori putra sudah, masih di RRI Atambua, kali ini kategori putri dengan nomor tampil 1 yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Mita Marwani.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan pertama dari RRI Atembua kategori putri yang sangat luar biasa pembawaannya. Kita dengarkan komentar dewan juri. Silakan Kakak Ance Waragal.
1: Halo Mita, oke baik Mita, terima kasih untuk di challenge ini. Kamu sudah memilih lagu Cintaku Padamu. Penampilan kamu di lagu ini, kamu sudah menyanyi dengan baik versi kamu, dan kamu sudah mengeksekusi lagu ini sesuai dengan karakter yang kamu punya dan jadi diri sendiri. Itu catatan pentingnya. Tapi ada sedikit catatan lagi dengan saya. Kamu harus berlatih pernapasan dan teknik penggunaan mic. Kamu juga harus mencoba belajar dinamika untuk kapan kamu harus nada rendah dan kapan kamu harus power. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kamu perform tadi, ada beberapa bagian yang suara kamu itu hilang. Bukan karena suara kamu hilang, tapi karena penggunaan kontrol mic-nya kamu yang salah di beberapa part. Secara keseluruhan kamu sudah menampilkan dengan baik. Namun dari seluruh peserta yang ada beberapa part itu yang mungkin mereka karena canggung atau karena grogi, ya namanya di lomba ya, jadi pressure-nya pasti beda. Itu yang membuat mereka jadi gugup dan pada akhirnya salah tingkah sendiri di atas panggung. Tapi overall penampilan kalian semua luar biasa, dan catatan untuk Mita, kamu harus terus belajar, mencoba, dan berlatih kalau kamu ingin menjadi lebih baik. Kamu sudah jadikan panggung kamu yang saat ini kamu isi di kafe-kafe. Saya sering ada dan melihat penampilan kamu mungkin baru 1-2 kali, dan itu cukup baik untuk menambah jam terbang, karena jam terbang juga akan menentukan kualitas seseorang. Dan perbaiki penampilan kamu, mau tidak mau kita bekerja di bidang ini, profesi kita ini menuntut kita untuk selalu tampil bagus, maksimal, dan enak dilihat orang. Jadi saran saya adalah kamu harus terus memperbaiki penampilan juga, karena kita hanya tidak bisa hanya mengandalkan suara ya, tapi penampilan kita di panggung juga menentukan. Dari saya itu saja. Semoga kamu harus lebih baik lagi ke depan, terus berlatih, terus berproses, yang pasti hasilnya akan lebih memuaskan. Dari saya itu saja, terima kasih.
0: Dari Atembua, kita melangkah lagi ke ND. Ya, kali ini dengan nomor tampil 2 kategori putra yang akan bawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita berikan tepuk tangan untuk Ampi Vina.

0: Memang luar biasa ya, suara orang Endenong ini terlalu nikmat betul ya. Oleh karena itu, Kotong akan bersama-sama seperti apa komentar dari Dewan Juri. Silakan Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Oke, Ampivina peserta 02 Putra dari RRI ND, sedikit masukan untuk penampilan kamu ya, kontrol mic sayang. Saat kamu menjangkau nada tinggi, atur jarak mic dari mulut tuh seperti ini. Lalu untuk nada-nada rendah, supaya artikulasinya lebih jelas terdengar, silakan kamu mepetkan mic untuk lebih dekat ke mulut kamu. Karena saat kamu tampil tadi, Kakak Celi lihat, mic itu selalu mepet di bibir. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas audio kamu. Selain kualitas audio, pengaruh sekali juga ke artikulasi, sayang. Jadi kamu kan mepet terus seperti ini, akhirnya pada saat nada yang tinggi dan kamu harus bernyanyi dengan lantang, artikulasi di situ tidak terdengar terlalu jelas, tidak begitu jelas ya maksud Kakak Celi. Terus yang berikutnya, Kakak Celi suka sekali dengan improvmu di bagian yang cecerat-tetat-tetat. Wah, Kakak Celi juga ikut bergoyang ya saat kamu tampil menyanyi tadi. Kamu juga terlihat lebih enjoy dan santai dalam membawakan lagu ini, lebih ada aksinya dibanding penampilan kamu di hari pertama dan juga hari kedua. Ya, aksi panggung kamu Kakak Celi suka. Dan overall penampilan kamu sangat menghibur. Tetapi ya, ada tapinya nih. Untuk sebuah ajang kompetisi, kamu harus banyak latihan lagi sayang. Harus lebih banyak belajar dan cari branding yang paling menonjol dari kamu, yang bisa menjadi ciri khas atau senjata untuk membedakan kamu dengan penyanyi-penyanyi lain. Jadi yang Kakak Celi mau tuh, kita tuh tampil bukan hanya sekedar menyanyi lalu kesannya bagus, tidak. Tapi kita punya branding diri yang dimana orang tuh selalu ingat. Kalau dengan hanya tutup mata tuh orang tahu, oh ini suaranya Ampivina, oh ini suaranya Kakak Celi, ini suaranya Kakak Ance, begitu. Jadi harus punya karakter. Dan karena ini kompetisi, menyanyi hanya sekedar menghibur atau hanya dengan bernyanyi bermodalkan suara bagus itu juga tidak cukup sayang. Sekali lagi Kakak Celi tegaskan, dalam sebuah ajang kompetisi itu paket komplit seperti suara, teknik, penghayatan dan juga penampilan itu seorang penyanyi harus punya. Ya, apalagi ini bukan hanya sekedar kita tampil untuk terlihat menarik, tapi ada sesuatu yang bisa membuat para penilai seperti Kakak Celi dorang ini yang sekarang duduk di depan kalian sebagai juri itu bisa memberikan poin lebih kepada kalian ya, terlebih khusus pada kamu Ampivina yang sekarang Kakak Celi lagi beri evaluasi untuk penampilan kamu. Oke, hanya itu saja, apalagi ya, mungkin hanya itu saja permintaan Kakak Celi. Banyak latihan lagi, kamu tampil bagus untuk di penampilan kamu yang ketiga ini, dan apapun hasilnya Kakak Celi mau Ampivina tetap aktif di dunia pernyanyian biar Ampivina bisa lebih mendapatkan pengalaman-pengalaman di bidang menyanyi. Hanya itu saja, terima kasih.
0: Nah, itu dia penampilan dari kategori putra. Kita melangkah lagi ke kategori putri dengan nomor tampil 2, masih dari peserta terbaik RRI ND. Kali ini membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Edistein Meio Rato.

0: Tapi kita akan dengarkan bersama komentar yang akan disampaikan oleh Kak Dani. Kak Dani, silakan.
1: Hai Edi, selamat sudah bernyanyi di final Bintang Radio Kerwil 6 NTT dengan membawakan lagu Challenge ya. Ini sesuatu yang memang menantang yang diberikan kepada peserta lomba, dan tentu Edit di dalam semua kelebihan kualitas vokal yang dimiliki ya, izinkan saya memberikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, untuk penampilan performance dari Edit ya, pada bagian awal atau attack ya, terkesan terlalu lemah powernya ya, sehingga baik pendengar ya akan seperti berusaha memasang effort yang lebih kuat untuk mendengar suara Edit karena powernya terlalu lemah di bagian awal. Dan tentu bagian-bagian ini ya, seperti attack dan release, menjadi salah satu spot baik juri maupun juga audiens untuk memberikan penilaian, tapi juga memberikan perhatian lebih. Oleh karena itu, mohon dipersiapkan lagi lebih baik, memperhatikan kemampuan dan kapasitas untuk memilih nada dasar yang sesuai untuk memberikan kekuatan baik pada awal, tengah maupun akhir lagu. Ya. Yang kedua, menurut saya timbre dari Edit ya, timbre vokalnya ya belum sepenuhnya sesuai dengan karakter lagu pop rock dari Nike Ardila ya. Jadi memberi kesan itu vokal Edit tidak segarang ya musik rock yang punya karakter garang itu ya. Itu sesuatu yang menurut saya patut dipertimbangkan, sehingga ke depan dalam pemilihan lagu juga Edit tahu kapasitas dan juga kekuatan ya, karakter, identitas vokal dari diri sendiri. Lalu yang ketiga, walaupun ini sebuah lagu lama yang dibawakan, tetapi gaya pembawaan dan juga teknik ya vokal yang dipakai jangan oldies ya. Seharusnya seorang penyanyi walaupun itu lagu lama memberi nuansa atau kesan yang lebih modern pada musik itu ya. Jadi pada poin ini ya perlu melatih teknik improvisasi ya, eksplorasi ya, improvisasi, sehingga dia memberi sebuah nuansa baru dan segar dari sebuah lagu lama. Lalu pada bagian interlude ya, pada bagian intro tengah kalau kata orang awam ya, menjadi ruang sebenarnya eksplorasi vokal ya. Jadi disitulah sebenarnya Edit bisa menunjukkan kualitas dan teknik vokal yang dimiliki ya dalam improvisasi. Jangan dibiarkan kosong, karena disitulah daya pukau vokal seorang Edit itu akan menjadi penilaian lebih untuk memberikan faktor wow pada lagu yang dibawakan. Itu mungkin masukan dari saya. Sukses selalu Edit.
0: Ya, dari Atambua sudah, dari ND sudah. Kami ingatkan lagi ya, untuk vote teman kamu yang sangat luar biasa, peserta terbaik dari ND dan juga dari Atambua. Voting sebanyak-banyaknya ya, karena 30% itu ada juga dari voting, sedangkan 70%-nya dari juri gitu ya. Jadi silakan vote sekarang di bintang.radio.rri.id. Karena Kotong akan tutup votingnya malam ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kita melangkah lagi dengan peserta terakhir mewakili RRI Kupang. Mana suaranya? Woo, ini dia peserta dengan nomor tampil 3 perwakilan dari RRI Kupang kategori putra yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Ini dia Verseli Julianos and Concezao.

0: Itu dia penampilan terbaik dari peserta putra RRI Kupang. Dan kita akan dengarkan bersama seperti apa sih komentarnya. Silakan kakak Ance Waragao.
1: Halo Versley, untuk di challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu. Jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.

Nah, selanjutnya dengan nomor tampil 03 untuk kategori putri yang mewakili RRI Kupang. Ini dia, Listiani Avilia Kapitan yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Ya, beta persilakan untuk Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Listiani A. Kapitan, peserta 03 Putri dari RRI Kupang. Lagi dan lagi ya, sepertinya kita berjodoh. Karena Kakak Celi di hari pertama, hari kedua, dan sampai dengan saat ini hari terakhir, Kakak Celi harus memberikan evaluasi komentar juri untuk penampilan kamu. Oke, Kakak Celi langsung saja. Kakak Celi suka sekali pembawaanmu yang tenang dan dewasa sekali dalam membawakan lagu ini sayang. Kakak Celi senang sekali. Kakak Celi itu seperti terhanyut juga di dalam cerita lagu yang kamu sampaikan.

0: jatuh cinta dengan penampilan kamu. Oke, terus kamu juga pintar sekali mengatur dinamika, sayang. Saat kamu harus lantang, saat kamu harus lembut, ya harus dengan pelan, dan tersampaikan sekali pesan lagunya kepada kakak kecil yang mendengar. Dan sekali lagi kakak kecil mau puji, kamu ini salah satu penyanyi yang memang penghayatan dan penjiwaannya tuh dapat sekali ya. Kamu tuh kalau nyanyi tuh seperti kamu bercerita saja, sehingga pesan itu sampai ke kami pendengar begitu. Dan sepertinya lagu-lagu yang jenis slow pop atau slow rock itu memang cocok ya dengan karakter suara kamu. Ya, sehingga buat kakak kecil itu penasaran, kira-kira kamu tuh kalau bawa lagu yang temponya lebih cepat tuh seperti apa. Harapan kakak kecil itu sebenarnya itu kamu tuh bisa pilih lagu challenge ini, misalnya lagunya Rosa yang Sinaran, atau lagu Bunglon yang Dulu, atau lagu Yura Yunita yang Takkan Apa ya. Itu kan dia punya temponya lebih cepat. Nah, kakak kecil penasaran nih, seorang Listiani kalau bawa lagu dengan tempo cepat tuh seperti apa kira-kira? Karena dari penampilan pertama, kedua, dan sampai dengan penampilan terakhir ini, kamu membawakan lagu yang slow pop ya sayang ya. Yang kakak kecil pengen ya, kamu banyak latihan lagi untuk beberapa jenis genre musik, supaya kamu tuh makin memperkaya kemampuan diri kamu. Tidak hanya berjalan di tempat saja ya, jalan di tempat artinya kamu berada terus di zona nyamannya kamu dengan jenis-jenis lagu yang slow pop seperti yang biasa kamu bawakan, karena kakak kecil memang ikuti kamu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, soal kamu memang cocok dengan lagu-lagu yang seperti ini. Tapi itu tadi, bagaimana kalau dengan genre musik yang lain? Karena dalam sebuah ajang kompetisi, dalam sebuah ajang perlombaan itu, kita para peserta itu pasti akan selalu dikasih tantangan-tantangan untuk menguji kemampuan kita sebagai seorang penyanyi. Oke, jadi hanya itu saja masukan dari kakak Celi ya. Terus melatih, menggali potensi diri kamu. Jangan terus berada di zona nyaman. Kalau kamu mau jadi penyanyi yang bisa berkompetisi, perkaya kemampuan diri kamu, mulai dari segi suara, secara teknik, penghayatan kamu sudah jago, dan secara penampilan kamu sudah cantik. Belajar lagi memperkaya diri kamu dengan jenis-jenis genre musik yang lain ya. Jangan hanya berada di zona nyaman lagu-lagu slow pop. Hanya itu saja harapan kakak Celi. Dan oke, kakak Celi, kembalikan.
1: Demikian suara manis dari Korwil 6, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Kami terus ingatkan untuk teman-teman, langsung berikan vote sebanyak-banyaknya, mumpung masih ada waktu, karena kita akan tutup malam ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan gaskan, tunjukkan sportivitas, mana dukungan Anda dari ND, Atambua, atau Kupang. Kita berharap siapapun yang akan menjadi juara di Korwil 6 ini bisa melaju ke babak nasional ya, di Jakarta nanti, yang pastinya kita berharap agar bisa menampilkan yang terbaik. Dan kita berharap tahun ini Korwil 6 ada yang menjadi juara di Bintang Radio Nasional. Terima kasih untuk kakak-kakak Dewan Juri yang sudah memberikan insight-nya. Terima kasih juga untuk semua peserta lomba, terus berkarya, terus menciptakan lagu kalau bisa begitu ya, dan mengharumkan nama-nama semuanya melalui suara manis teman-teman. Terus dukung sekali lagi untuk keenam peserta di Bintang Radio kali ini. Karena sekali lagi kita tutup di hari ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa pengumuman akan kita umumkan siapapun yang akan menjadi juara di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube RRI Kupang. Akhirnya Beta Fongkilete pamit, sampai jumpa, bye!

Ki dengan back burnernya yang nemenin sore kamu. Aduh, sore-sore begini malah dengerin back burner ya. Biasanya langsung kayak di jalan sambil galau. Ya, tapi semoga jangan galau lah ya. Semoga ini hanya menjadi sebuah lagu. Jangan jadi kisah kamu ya. Jangan ya, Dek ya. Amit-amit. Jadi back burner itu enggak enak banget ya. Bukan berarti saya pernah merasakan, cuman itu ya, apa sih, kita dengarnya berdasarkan cerita-cerita yang sudah ada aja sih. Kalau memang jadi back burner itu tidak enak. Ya, itu lagu tadi dari Niki Teman Beri Dua. Dan tadi juga kamu barusan dengerin, ikutin seleksi bintang radio tingkat internal Korwil 6. Jadi siapa nih peserta favorit kamu? Tapi ya jangan lupa, siapapun peserta favorit kamu, jangan lupa untuk terus dukung mereka dengan cara kamu bisa vote di bintangradio.rri.id. Kamu cari, kalau Atam Buah itu namanya, yang cowok ada Nanita DJ, yang cewek ada Mita Mawarni. Nah, kamu bisa vote mereka berdua karena vote kamu tuh penting banget untuk ngebantu mereka gitu. Jadi nanti vote-nya tutup di jam 23:59. Jadi sekarang sekarang 17 jam 5:30 sih, masih banyak banget waktu untuk kamu vote Teman Pro 2, vote Mita dan juga Dito di seleksi bintang radio tingkat Korwil, karena besok itu bakal diumumin siapa yang bakal lanjut ke tingkat Korwil, yes, untuk mewakili Korwil 6, Kupang, Atam Buah, dan juga ND. Jadi kalau misalnya kamu suka banget sama penampilan Dito dan juga Mita, ya jangan lupa lah untuk vote mereka sekali lagi di link bintangradio.rri.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Masih dari Gracia Lotari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Ada sejumlah film dari karya sineas pendatang baru dari Asia Tenggara teman Pro 2, termasuk Filipina, Kamboja, Malaysia, yang mana ini menarik perhatian besar banget nih dalam Festival Film Internasional Pingyao ke-10 di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara teman Pro 2. Jadi film-film itu mengangkat berbagai macam isu sosial dari perspektif lokal, yang mana ditampil menonjol ya berkat gaya visual yang khas banget juga, serta refleksi terhadap masyarakat kontemporer, yang mana menjadiin karya ini, beberapa karya ini adalah karya yang paling banyak mendapat perhatian dalam festival tersebut. Nah, debut film panjang karya sutradara dari Filipina yaitu Rafael Manuel, judulnya Filipinana, ditayangkan perdana di Asia Pingyao dan seluruh tiketnya terjual habis loh. Jadi film ini sebelumnya dipilih Filipina sebagai perwakilan negara tersebut dan persaingan kategori film panjang internasional terbaik Academy Award, sementara film versi film pendeknya memenangkan penghargaan Silver Bear di Festival Film Internasional Berlin. Wow, makin keren-keren aja ya sineas-sineas dari Asia Tenggara. Semoga one day Indonesia juga menjadi masuk dalam jajaran-jajaran sineas yang ya bisa tampil, bisa dapat perhatian besar di festival film internasional semacam Pingyao ini teman-teman berdua. Kita lanjut, ada Taylor Swift dengan Cardigan. So here we go.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau teman terbaik kamu. Kali ini informasinya datang dari Winter Espa, teman Pro 2. Ada apa sih sama Mbak Winter sama Mbak musim dingin ini? Jadi teman Pro 2, Winter ini kan baru-baru itu kayak apa ya? Kayak ada fans atau non fans ya, sebenarnya non fans sih kayaknya, yang edit kayak mukanya Winter tuh pokoknya dibuat jadi ya pakaiannya tidak baik lah, seperti itu ya teman Pro 2. Akhirnya agensinya SM Entertainment bilang kalau pihaknya udah ambil langkah hukum terkait pelaku yang ngebuat bukan hanya Winter atau teman Pro 2 tapi juga Yuna SNSD, Lim Yuna, secara ilegal fotonya menggunakan AI dan juga unggahan buruk yang menargetkan Winter dari grup Espa. Jadi SM udah ngelaporin bahwa mereka udah mengidentifikasi kayak gambar-gambar ilegal gitu yang memanipulasi kemiripan Yuna dengan Yuna tanpa persetujuan dan informasi palsu yang didedarkan melalui media sosial dan juga komunitas daring. Ya, ini memang harus di langkah ini sebenarnya harus diambil sejak lama sekali. Tapi ya enggak apa-apalah, yang penting agensinya udah mulai bertindak gitu ya. Lindungi artis, lindungi artis. Nah, akhirnya suara-suara fans didengar lah gitu. Bagus lah ya. Oke, kita lanjut teman Bre 2, ada Tulus dengan Diri. So here we go.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam bareng sama Rara malam ini. Ya beneran jangan galau, karena malam ini kita bakal ditemanin sama kakak-kakak yang manis-manis nih ya. Dari tim ekspedisi Patriot IPB University, ya udah hadir di studio kita. Ada siapa? Kita sapa dulu nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat malam Kak Aura.
2: Halo,
0: Kak Juli.
3: Halo Kakak.
0: Dan juga ada Kak Salsa.
4: Halo Kak.
0: Oke, okay, baik ya. Wah, ini suaranya menggelegar ya. Padahal belum teriak mereka. Auranya ya. Oke, okay, baik. Gimana kabar hari ini kakak bertiga?
5: Baik.
6: Alhamdulillah
5: baik,
6: baik.
5: Luar biasa kak.
0: Oke, okay, luar biasa. Biasa di luar soalnya. Kalau nggak di luar nggak kerja ya.
5: Betul.
0: Oke, okay, baik. Nah ini udah berapa lama nih kak di sini berarti tim ekspedisi Patriot?
2: Kalau di kita udah hampir 2 bulan sih kak.
0: Oh, udah hampir 2 bulan.
2: Hampir 2 bulan. Dari tanggal 23 Agustus.
0: 23. Misinya sampai 3 bulan ya.
5: Kurang lebih.
0: Kurang lebih 3 bulan.
5: 3 bulan setengah.
0: Oh, 3 setengah. 3 setengah bulan. Enggak digenapin 9 bulan aja.
5: Setahun sih Kak kalau gitu.
0: Wah, ini berarti udah betah ya.
5: Udah betah dan nyaman.
0: Wah, asik. Asik-asik. Oke deh, kita pengen tahu nih. Gimana perjalanan kakak-kakak bertiga ini ya dari tim ekspedisi Patriot TEP IPB University bisa sampai ke Atambua nih. Kak Juli sama Kak Salsa sama Kak Aura. Kalau Kak Juli udah sering ya?
5: Sudah sering.
0: Pasti teman berdua udah hafal. Oke, kita ke Kak Salsa dulu mungkin.
5: Boleh,
0: ya.
5: Kak.
0: Gimana nih Kak awalnya tergabung di TEP ini ya? Itu motivasinya apa nih Kak Salsa?
2: Kalau motivasi saya sendiri sih nggak ada yang khusus-khusus banget ya, cuman kalau saya itu orangnya suka explore tempat baru. Jadi saya kan kebetulan juga berasal dari Padang.
0: Okay.
2: Terus dapat kuliahnya di Bogor. Alhamdulillah juga sekarang dapat kesempatan untuk coba explore di NTT ini di Kabupaten Belu.
0: Oke. Okay. Kak Salsa kayak Dora ya, suka explore. Kak Salsa and the explore. Oke, okay, terus Kak Juli deh.
5: Aduh.
0: Udah jawab berulang kali kayaknya.
5: Udah sih, Kak. Agak berat sebenarnya pertanyaannya ini, Kak.
0: Agak muat sebenarnya.
5: Aduh, kalau perihal motivasi ya, Kak. Namanya kan kita pengen kontribusi ya ke Indonesia. Apalagi kan kita mau ke pemerataan ke desa-desa. Khususnya di desa transmigrasi. Dimana kan ini memang program Kementerian Transmigrasi gitu kan, Kak. Karena memang dengan membangun desa kita harus ke desa itu sendiri. Ke desa itu bukan hanya ke akhir mundur ke peradaban, tetapi kita ke akar peradaban, karena dari desa kita belajar. Karena mahasiswa itu bukan lahir di kelas, tetapi harus juga cari solusi lah ke desa untuk membangun desa itu, khusus di transmigrasi Tasif Eto Mandeu.
0: Wah, mantap. Keren. Udah kayak ini Pak dosen.
2: Calon-calon.
0: Oke, terus Kak Aura, gimana
2: sebenarnya
0: nih?
2: Sebenarnya kalau saya juga sama sih Kak, kayak Salsa mau jadi Dora. Saya suka mengeksplor tempat-tempat yang baru gitu. Terus saya juga suka mempelajari hal baru, hal-hal unik gitu Kak. Saya juga ingin jadi bagian kecil dari untuk perubahan yang besar gitu Kak. Saya juga kan ingin keluar dari zona nyaman gitu Kak. Karena saya tuh selama ini tuh hanya di Bogor-Bogor saja, di sekitar Jawa Barat. Dan ini pertama kalinya saya itu keluar dari Jawa Barat dan langsung ke NTT. Terus untuk apa sih namanya? Saya juga ingin berkontribusi juga untuk masyarakat sekitar gitu Kak. Ingin melihat sisi lain dari Indonesia gitu. Yang saya lihat kan hanya di sekitar Jawa Barat kan Kak. Dan ada sisi hal menarik lagi nih di bagian timurnya seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Nah, ini kan kemarin tuh kan kayak kayaknya nggak tahu gitu ya, tiba-tiba di NTT gitu ya, kayak Kak Juli pengennya mau di Papua gitu, tiba-tiba dapat di NTT. Itu gimana sih pas tahu gitu ini lokasi penempatannya di NTT, Kak Aura mungkin?
2: Kalau dari saya sendiri pas pertama tahu itu kaget dulu sih Kak, kayak oh tiba-tiba dapat di NTT gitu. Terus yang saya pertama kali itu langsung cari tahu gitu kak, NTT itu seperti apa gitu kan. Terus saya juga nanya-nanya ke teman saya yang pernah ke NTT juga, NTT ini begini begini, ternyata banyak hal unik dan hal menarik juga gitu, dan banyak potensinya juga di NTT itu sendiri gitu. Tapi setelah itu saya juga kayak apa sih, sebenarnya izinnya sih kak, izin untuk orang tuanya gitu, setelah dapat di NTT, setelah saya berbincang panjang dan akhirnya saya disetujui untuk pergi, diberikan kesempatan untuk ke NTT ini sendiri gitu.
0: Oke, jadi agak sulit juga dapat izin ya, gitu.
2: Iya, betul. Tapi setelah saya diberi pemahaman baru bisa saya diizinkan ke sini gitu, Kak.
0: Oke. Ini gimana sih cara Kak Aura sendiri kasih paham orang tua, keluarga gitu?
2: Untuk saya sendiri itu berbincang dengan orang tua saya itu kalau misalkan kegiatan ini tuh berdampak positif sekali gitu, apalagi untuk masyarakat kan. Niat kita itu positif untuk membangun masyarakat atau warga yang ada di sana gitu. Jadi dengan niat yang sudah seperti itu makin terbuka gitu pikiran orang tua saya untuk karena ini kegiatannya positif, jadi mau gak mau ataupun menjadi hal yang positif gitu dan harus untuk dilakukan gitu. Makanya setuju untuk saya diberangkatkan ke sini gitu.
0: Oke, keren. Akhirnya di ACC ya.
2: Betul, di ACC.
0: Gas ya. Oke, Kak Juli gimana? Udah biasa ya orang tua?
5: Udah biasa Kak. Namanya kan kita pertama ya NTT gitu kan. Kita betul kayak kata Aura, kita cari tahu. Cuman yang aku dapatnya itu di NTT bukan informasinya di Belu kakak. Kakak kan Belu infinim informasi tuh. Nah, ketika aku cari di salah satu media sosial, itu aku searching gimana budaya dari NTT. Ternyata kan ada salam hidung ya kak. Nah, ini shock nih kalau salam hidung kayak hidung pesek ya kakak. Enggak kena kak. Rupanya itu yang membuat saya jadi shock dengan budaya NTT, tetapi puji Tuhannya itu adalah kak, ketika kami konsultasi apa tidak lanjut komunikasi ke dinas, ternyata di Belu tidak ada. Itu selamat kak, cuman bukan tidak mau salaman hidung, karena tujuan salam hidung sebenarnya bagus kak, sebagai mempererat dan lain sebagainya gitu.
0: Karena mungkin apa ya, budayanya beda gitu, beda ya sama kak Juli di tempat asalnya kayak gitu, jadi emang ada culture shock gitu.
5: Culture
0: ya.
5: Shock. Terus kalau perihal orang tua kakak, sebenarnya tuh orang tua pasti tidak pengen anaknya jauh, karena kan untuk mengontrol akses itu susah. Tergantung anak itu bagaimana dapat menempatkan dirinya. Tapi kalau untuk tujuan bagus ya orang tua pasti dukung. Cuman ada satu kasus kak, informasi terbaru. Kami itu ada sekitar 285 mahasiswa dan alumni dan dosen tergabung. Dan ada salah satu tim teman kami penempatan di fak-fak. Itu kemarin itu dia berpulang. Nah itu kejadiannya karena memang jalan akses namanya ke desa kan jelek ya kak. Jadi dia pas mau pulang dari turun lapangan itu mereka terjadi kecelakaan dan jatuh dan meninggal. Dan informasi terbaru orang tua juga awalnya tidak mengizinkan, tetapi kuku keras kayak kami juga mengasih informasi ke ayahnya bahwasannya saya pengen mengabdikan aplikasi ke masyarakat. Itu kak, sedih banget, turut berduka.
0: Ini bagian dari Kak Juli dan teman-teman ya,
5: ya kakak, ekspedisi Patriot, ya.
0: Oke, jadi itu pentingnya sebuah, ini kita belajar juga kak ya.
5: Belajar betul.
0: Jadi apa ya, apa izin orang tua, restu orang tua kayak restu gitu ya, itu penting banget ya, jadi doa juga ya kan. Oke, baik, and then kita lanjut mungkin ke Kak Salsa.
1: Kalau dari aku sih hampir sama-sama Kak Julia nggak, soalnya sama-sama dari Sumatera juga dan udah coba merantau dulu ke Jawa terus sekarang ke NTT. Awalnya sih aku dapat penempatannya tuh kayak info-infonya di Papua kak. Nah itu tuh nggak diizinin karena ya kondisi di Papua gitulah kak. Terus dapat info keterima di NTT itu orang tua agak sedikit bersyukur karena NTT tuh kalau di searching sama orang tua lumayan aman lah dibanding Papua. Makanya kalau untuk perizinan lebih diizinin di NTT sendiri sih kak. Terus kalau kakak Juli kan tadi culture shocknya yang salam hidung ya kak. Kalau aku di sini tuh pesta. Kalau di Sumatera itu kan pestanya dari pagi ke sore atau ke malam. Kalau di sini dari malam sampai pagi. Itu termasuk salah satu culture shock aku yang ada di sini.
0: Oke. Itu ya. Jadi itu taunya pas sudah nyampe sini kan kalau gitu ya. Nah, ini kita boleh tahu dikit nih kemarin waktu ada kejadian yang Kak Juli cerita ini yang musibah ya terhadap salah satu anggota IPB University juga ya. Itu gimana tuh kak, kira-kira respon orang tua kakak-kakak ini gimana? Pasti ada yang nanya-nanya juga kan orang tuanya gitu. Atau kak Juli gak ditanyain?
5: Orang tua selalu nanya kak, sehari minimal sekali nelpon gitu kan.
0: Alhamdulillah ya, masih diperhatiin. Oke, kak Aura mungkin.
2: Kalau dari orang tua saya sendiri sih kak, langsung ini kan, khawatir juga gitu. Pokoknya langsung diberi peringatan juga kalau misalkan keluar itu jangan terlalu ngebut gitu. Terus kalau lagi hujan lebih baik neduh aja gitu, gak usah sampai maksain. Terus sampai dikasih doa-doa juga untuk keselamatan di perjalanan gitu kan. Jadi dikasih peringatan-peringatan aja dulu sih gitu
0: kan. Oke, okay. Pastinya orang tua doain terus juga ya, betul. Kak ya. Oke, okay, Kak Juli juga nih ditelepon tiap hari sekali nih.
5: Iya, tiap hari. Namanya kabar seperti itu ya kak, karena kan orang tua ibaratkan melepas anak jauh, komunikasi pun agak susah ya. Paling hanya dikasih nasihat, cuman kan dengan kabar berita seperti itu tidak menutup kemungkinan kami tidak akan turun gitu, apa patah semangat ya. Jadi kami tetap karena kami sudah diturunkan harus sampai akhir gitu kak, jangan sampai karena ada informasi seperti itu dari teman kami. Mungkin memang teman kami tidak ada di sini, tapi setidaknya dia udah berkontribusi gitu kak, patriot yang berjasa dia.
0: Bener banget, namanya umur gak ada yang tahu ya kak, ya udah takdir ya. Semoga menjadi amal juga nih bagi almarhum ya, kita doakan. Kak Salsa gimana nih?
1: Ya hampir sama-sama sih kak, sama Allah, sama Mang Juli juga. Diwanti-wanti lebih hati-hati kalau berkendara, kalau misalnya gak perlu gak usah keluar gitu kak, biar gak celah kak.
0: Oke, okay, amin ya. Semoga sehat selamat di sini. Baik, nah ini sebelum datang ke sini, ini prepare-nya kakak-kakak gimana sih? Kita pengen tahu. Kak, siapa dulu? Kak Aura dulu.
5: Kak Aura.
2: Kalau dari prepare sendiri sih, kalau misalkan dari kita sendiri nih, tim Ekspedisi Patriot ini ada pendampingnya juga, ada pemberian materi-materi juga dari tim DPMA kami gitu, dari panitianya tersendiri gitu. Okay. Ada juga pelatihan juga dari kementerasnya juga, Kementerian Transmigrasinya. Untuk menambah skill dan pengetahuan kita juga, dan kita biar beradaptasi dengan lokus atau lokasi yang akan dituju gitu. Kalau dari saya sendiri itu yang pasti persiapan mental ya kak, mental fisik juga saya persiapkan gitu. Sebelum saya terjun, apalagi ini kan pertama kali bagi saya merantau gitu. Jadi saya siap fisik dan mental saya, mungkin gitu aja sih kak.
0: Oke, itu Kak Aura. Kak Juli nih gimana persiapannya?
5: Kalau saya sih kak, ya sama aja nya persiapannya. Dari segi universitas dan kementerian, cuman yang paling utama adalah mempersiapkan diri kita untuk pertama datang itu kita bukan main-main kak, tetapi kita lihat situasi dulu, bagaimana budaya lokal di sini, supaya kita bisa beradaptasi. Bagaimana kita mau jumpa ke masyarakat kalau kita tidak belajar budaya mereka, beradaptasi. Kalau saya itu sih kak yang paling penting.
0: Oke, benar banget. Gimana mau adaptasi dulu.
5: Iya.
0: Habis itu sudah deh, serah deh. Oke, Kak Salsa gimana nih prepare-nya?
1: Sama kementerian juga, terus persiapan diri sendiri.
0: Oke, yang beda dari Kak Salsa, kalau Kak Aura kan tadi mentalnya gitu, Kak Salsa apa sama juga?
1: Iya sama kak.
0: Gak dikasih jampi-jampi gitu.
1: Kakak
5: nanya
1: ke Aura
5: mulu. Oh nanti dari sini kak, nanti dari sini awal.
0: Jadinya dapatnya sisa gitu. Ya,
5: sisa. Boleh,
0: baik,
5: boleh.
0: Nah Kak Salsa gimana nih? Selama di sini, ekspedisi ini yang udah 2 bulan, apa sih yang jadi tantangan terbesarnya Kak Salsa?
1: Kalau dari aku sih kak, untuk cuaca kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di sini tuh beda kak sama di Bogor. Kalau di Bogor kan kebanyakan hujan. Kalau di sini kebanyakan panas.
0: Iya benar.
1: Panasnya tuh gak tahan kak. Panas banget. Sama itu kak, akses jalannya yang di sini tuh lumayan, soalnya kiri kanan hutan.
0: Tapi ini kalau misalnya turun ke lapangan sampai malam juga pulangnya?
1: Enggak sih kak, cuman ada beberapa waktu yang nyampe ke rumahnya itu malam.
0: Oh iya, di perjalanannya akhirnya sampainya malam gitu ya. Oke, terus Kak, siapa Kak Juli lagi nih?
5: Oh, saya boleh nomor 2 ini. Kalau tantangan kalau terkait tantangan terbesar ya Kak, kegiatan ekspedisi yang sudah kami jalani, yang pertama memang medan yang kami lalui itu bukan dekat Kak, agak jauh. Dan juga tuh rute-rutenya kan infrastrukturnya bukan memadai. Oke, kita sampai ke desa infrastruktur bagus, tetapi ketika kami masuk ke dalam-dalam dusun-dusunnya, satu desa kan minimal ada 3 dusun kami dapat paling sedikit, tapi bisa sampai 14 dusun, 9 dusun. Nah, itu lokasinya itu jalannya jelek minta ampun. Itulah yang menjadi tantangan kami terbesar. Kemudian sinyal Kak. Jadi kalau kami ada ban bocor, kami nggak bisa, teman kami nggak bisa kami hubungi, terpaksa kami pasti harus nyari warga sekitar untuk membantu. Karena memang yang bedakan adalah tantangan terbesar, warga sekitar ini bilangnya itu sangat dekat, tapi dekatnya itu bisa 30 menit. Tapi kalau di Pulau Jawa kan dekat itu ya 100 meter gitu kan, paling jauh 100 meter. Nah kalau di sini tuh 30 menit berapa kilo lah itu kan. Terus yang kedua itu mungkin di faktor budaya dan bahasa. Nah kita kan gak bisa masuk ke desa, misalkan ada satu desa itu yang ada lembaga adat, kita tidak boleh larang masuk, kita harus paham itu. Yang kedua bahasa, ada memang yang di desa-desa itu yang bahasanya masih belum lancar bahasa ibu atau bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan kami untuk mencari informasi lebih dalam. Tetapi itu adalah namanya proses belajar Kak, untuk tantangan kami untuk meningkatkan pengalaman itu sih Kak, tantangan terbesar.
0: Iya benar. Benar, kita aja juga kadang ke daerah gitu kan susah komunikasi Kak, kebanyakan mereka itu bahasa daerah masih kental banget gitu. Kak Aura gimana nih tantangannya?
2: Kalau dari saya sendiri sih yang pertama sama itu cuaca sih Kak. Cuaca itu benar-benar panas banget. Sebenarnya saya juga kan tinggal di Bogor ya Kak, di kabupatennya. Sebenarnya di Bogor juga panas, cuman setelah saya ke NTT ini lebih panas lagi ternyata. Dan sangat panas. Dan uniknya itu ketika kita nyuci baju, ditinggalin sebentar udah kering Kak. Saking panasnya Kak.
0: Benar-benar.
2: Saking panasnya terus kayak mungkin lebih apa ya? Ditambahkan saya juga pemetaan ya Kak. Pemetaan saya itu menghampiri fasilitas-fasilitas sosial yang ada di desa tersebut gitu. Dan itu benar-benar terasa gitu Kak panasnya, karena kan kita menyelusuri semua dusun kan Kak. Terus dari segi jalannya juga Kak. Kemarin itu salah satu desanya itu Desa Manleten Kak. Itu ada salah satu dusunnya itu benar-benar jalannya itu benar-benar rusak Kak. Jadi batunya itu batu-batu gede-gede juga gitu Kak. Sampai jadi kan kita didampingi dengan perangkat desanya. Itu sampai bannya itu sampai benar hancur, hampir hancur gitu loh Kak. Karena melewati bebatuan itu. Dan juga kemarin kita di Dua Lasi tadi ya, kemarin. Itu kita setelah melewati jalan untuk pemetaan, hampir jatuh itu Kak. Itu benar-benar kayak slip gitu bannya. Saking dengan kondisi jalan yang kurang baik itu. Hampir jatuh, udah hampir 2 kali Kak untuk hampir jatuh di medan perjalanan itu. Terus dari segi bahasa juga, nah dari segi bahasa, saya itu pernah Kak di salah satu dusun, saya itu ingin beli minuman saja di salah satu rumah warga. Cuman pada saat saya bertanya, ibu maaf mau beli aqua 2 gitu, mau beli minuman 2. Tapi dengan bahasa yang kayak kurang dipahami gitu Kak, sampai saya diulang beberapa kali, maksudnya bu gitu, maksudnya bu gitu. Tapi setelah diulang-ulang lagi, ternyata oh maksudnya ini, cuman bahasanya mungkin ya kurang dipahami gitu. Sampai berulang kali, mungkin dengan bahasa tubuhnya juga kali ya Kak. Jadi kita paham gitu, gini baru dia paham gitu apa yang kita maksud, dan kita juga paham apa yang dia maksud gitu. Mungkin itu aja sih Kak untuk
0: bahasa ya. Ini nih culture shock ya, kita masuk ke topik kita malam hari ini, ekspedisi versus culture shock. Jadi by the way nih ya, ini nih teman Pro 2, kakak-kakak tim ekspedisi patriot ini memang teman-teman yang terpilih ya, patriot-patriot ini dari IPB University ya, melalui seleksi gitu kan, akhirnya terpilih 200 sekian orang ya Kak ya, untuk ditempatkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia pastinya. Oke, nah kita masuk ke culture shocknya nih Kak, tim ekspedisi patriot pasti ngalamin yang namanya culture shock gitu. Nah tadi udah disebutin ya beberapa ya Kak ya, terus gimana nih ngatasinnya gitu, Kak Salsa dulu deh.
1: Kalau aku dari segi bahasa yang susah dipahami itu ya Kak, coba mungkin lebih sering berbaur sama masyarakat sekitar, terus sama dari kita juga Kak, cara berbaurnya itu malam-malam ada yang belajar sama anak-anak Kak, jadi dari situ kita juga tambahlah pengetahuan bahasanya, terus sama tetangga-tetangga kadang suka rumpi-rumpi dikit.
0: Oh, ceweknya.
5: Bukan rumpi.
0: No secret. No secret. Oke, Kak Juli juga pas ya. Sambil ngerujak gitu.
5: Enggak, Kak, enggak ada.
0: Oke, oke, oke. Nanti kita buat aja.
1: Pendekatan paling yang dilakuin Bang Juli.
0: Oh ya, apa nih Bang Juli?
5: Ini udah bagian aku belum, Kak?
0: Langsung.
5: Oh, langsung. Kalau sebenarnya tadi kan udah bilang culture shocknya, Kak. Yang pertama kan mungkin di ETT itu adanya salam hidung. Yang kedua pesta. Nah, di sini kan banyak pesta. Jadi kalau seandainya kita tidak datang, itu kan kita tidak sopan. Jadi kita wajib datang dan di sini tuh ada dangsa dan TB ya, Kak. Nah, mungkin saya tidak terbiasa dengan dangsa. Tapi kalau udah ada ikatan dangsa it's okay. Tapi ini kan kita tidak ada ikatan enggak bisa dangsa gitu kan, kan asumsi saya. Tapi kalau TB saya seneng, Kak. Jadi ya yang penting asal joget aja lah, tahu gerakan gitu kan. Itu kan kita sudah menghargai kultur mereka gitu. Nah, yang kedua adalah yang tadi adalah, Kak, ada satu desa yang ada lembaga adat. Mereka itu ketika datang harus makan siri pinang ya, siri. Jadi kita nggak suka tetap wajib makan gitu, Kak. Itu shock sebenarnya. Jadi cara kita untuk mengatasinya ya kita harus mengikuti mereka tapi dengan sesuai adat dan budaya mereka, kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Iya, benar banget. Gimana rasanya makan siri pinang?
5: Apa yang Kakak makan ya kayak gitu juga.
0: Pengen nambah?
5: Cukup.
0: Cukup tahu ya. Berarti udah ngerasain semua nih ya.
5: Udah, Kak.
0: Kalau jagung bosnya udah belum nih?
5: Belum.
0: Belum ya. Nanti cari deh kulinernya. Okay. Itu kan kasih nih banget. Salome, biasa ada di alun-alun. Salome kan di mana aja ada, Kak. Di Bogor juga ada, kan.
5: Bahasanya beda, yang beda, Kak.
0: Cilok ada kan?
2: Adanya cilok ya, pentol ada.
0: Pentolan.
5: Ini bahasanya
0: yang
5: beda.
0: Bahasanya Anjesi yang beda. Oke, okay, kalau Kak Aura gimana, Kak Aura?
2: Kalau dari saya sih untuk dari mengatasi panas tadi ya, mungkin kita lebih prepare kali ya, Kak, dari segi peralatan yang harus kita gunakan sebelum turun lapang. Contohnya seperti sarung tangan. Sarung tangan, awal-awal tuh saya tidak memakai sarung tangan, Kak, makanya tangan saya menggelap, perubahan warna juga. Sekarang itu lebih sering pakai sarung tangan, terus harus juga pakai helm, lagi, jadi lebih proper gitu, lebih sudah siap gitu dengan keadaan yang di lapang gitu. Selanjutnya dari segi budaya ya, Kak, dari bahasa gitu. Kalau dari bahasa benar sih apa yang dikatakan Kak Salsa gitu. Jadi kita harus lebih berbaur dengan masyarakat sekitar gitu. Kita lebih banyak berinteraksi dan belajar gitu. Bagaimana sih bahasa mereka gitu. Terus juga kita seharusnya mencari tahu juga gitu bahasa yang digunakan itu bahasanya itu bagaimana gitu. Jadi kita biar gak kaget juga terus gak sampai kebingungan gitu untuk menghadapi seperti itu. Terus mungkin juga dari segi komunikasi juga kita harus memahami secara perlahan gitu, Kak. Jangan langsung kayak, duh apa nih gak tahu gitu. Tapi kita pelajari secara perlahan gitu, apa maksud yang disampaikan oleh orang tersebut gitu, sampai kita paham apa yang disampaikan gitu. Terus dari segi jalan juga tadi, mungkin kita lebih apa ya, Kak, berhati-hati juga sih, Kak. Setelah tahu bedanya itu seperti itu, berhati-hati juga. Terus mungkin cari apa sih motornya juga harus yang sesuai gitu kan dengan ada yang kondisi di jalan gitu. Mungkin seperti itu sih, Kak, cara mengatasinya.
0: Ini berarti semuanya pakai motoran gini ya, sepeda motoran gitu. Betul.
5: Biar cepet, Kak.
0: Tapi so far sejauh ini semua tempat ini semua lokasi udah dimasukin gitu atau ada yang belum?
5: Ada yang belum.
0: Ada yang belum gitu. Kalau udah kan berarti sudah sedikit hafal ya, ya arah jalannya, medannya gitu kan.
5: Sebenarnya lokasinya itu karena 6 kecamatan ya, Kak. Ada satu kecamatan tuh yang searah. Cuman kami untuk kayak kami kayak manleten lah, kami sudah memasukinya. Tapi kami kan pemetaan itu kan 14 dusun, Kak, bayangkan. Satu hari nggak akan mungkin bisa. Jadi kami bisa 4 kali 3 kali balik ke situ untuk menyelesaikannya gitu.
0: Iya, aduh ini pasti nggak nyangka ya, kayak di balik gunung ternyata ada dusun gitu-gitu.
5: Ada dusun.
0: Kita aja yang tinggal di sini tuh kayak nggak nyangka juga. Oke, itulah tadi culture shock ya yang dirasain sama Kak Juli dan teman-teman. Nah, kalau misalnya bahasa Bogor apa nih, kalau misalnya saya mau ke pasar gitu, bahasa Bogornya, bahasa daerah Bogor ada nggak?
2: Bahasa Sunda.
0: Oh, Sunda pakai Sunda, Sunda ya, Bogor. Kalau kalau bahasa Belu kan sapi pasar.
5: Sapi pasar.
0: Sutau ya, sutau. Kalau iya, Iya, bahasa belunya apa nih Kak Juli?
5: Kalau iya, ya iya gitu Kak. Ya, oh, lo paling olo.
0: Ho.
5: Oh. Ho. Oh, itu tidak Kak. Oh, itu ya. Oh.
0: Ho, gitu kan.
5: Olo iya. Kalau kan saya Batak, Pak.
0: Oh iya benar.
5: Olo ya iya gitu.
0: Oh, holo iya juga.
5: Iya.
0: Kalau di sini ho.
5: Oh.
0: Kalau Jawa ho.
5: Saya paling belajar bahasa di sini pulang. Su su makan, mungkin nih tahu. Ada logatnya. Su makan. Ada kan kata ee gitu. Iya, ee.
0: Iya, ee. Kak, sapi main bola. Sapi main bola. Saya pergi main bola.
5: Singkat-singkat ya, Kak?
0: Iya. Enggak irit ya, Kak ya. Enggak boros ya. Oke, itu ya biar lebih berbaur lagi nih Kakak-kakak ya, biar enggak kaget di lapangan. Sapi pasar dulu ya, Kak. Sapi main bola. Hah? Sapi main bola. Kaget ya.
5: Kita yang belajar, Kak, memahami, tapi kalau yang mereka itu adanya kita, jadi mereka tuh bahasanya betul. Bahasa Indonesia lebih lancar mereka,
0: iya,
5: penggunaan
0: betul.
5: Bahasa gitu Kak.
0: Pasti mereka itu lebih menghargai gitu ya,
5: Kak, betul
0: ya? Lebih mendengarkan kayak gitu. Itu pasti banget ketemu di jalan aja pasti nyapa gitu.
5: Betul.
0: Kak.
1: Ya, Kak, ramah-ramah di sini Kak.
0: Iya, jadi apa nih perbedaan yang paling menarik nih budaya yang ada di sini dengan di daerah asal Kakak bertiga ini?
2: Mungkin yang tadi ramah-ramah itu, iya, Pak, Kak. Interaksinya kayak mereka ekspresif juga itu, Pak. Jadi kita setiap lewat jalan itu kayak siang Kakak, pagi Kakak, itu
0: sampai banget, ya?
2: Iya, itu beda banget sama di Bogor gitu, Kak, yang masing-masing gitu.
0: Iya, benar.
2: Kalau di sini kan kayak bener-bener ramah gitu, terbuka orang-orangnya juga gitu. Ya, seperti itu, Pak.
1: Okay. Sama di sini juga masyarakatnya tuh masih kental sama gotong royong, Kak. Kalau ditanya itu diupah apa enggak? Enggak ada upah sama sekali. Terus kalau misalnya nanti kan ganti-gantian itu kan sistemnya. Kalau misalnya kayak panen lah, awalnya di lahan sini, terus nanti pergi ke lahan selanjutnya, itu kalau misalnya nggak pergi gimana? Nggak ada yang kayak gitu, semuanya tuh saling membantu gitu. Beda banget sama yang di sana, Kak.
0: Oh, okay, di daerah asal Kakak ya. Dari Kak Juli ada lagi?
5: Pasti perbedaan ada, Kak. Yang pertama itu, kenapa Kakak Aura bilang di SD sini sudah ditanamkan sapa menyapa? Karena kami pernah kunjungan ke satu desa, itu ditulis di pampang, Kak, di setiap kelas. Harus 5T. Pokoknya sapa, senyum-senyum, gitu-gitulah, Kak, semuanya. Jadi terbukti diterapkan anak-anak itu selain mereka belajar bahasa daerah, dan itu ditekankan moral mereka sopan santun. Yang kedua, memang ketika kami diperkuat lagi, kenapa mereka kuat di gotong royong, karena memang di Belu ini sosial budaya memang masih kental.
0: Iya, betul.
5: Jadi mereka harus ada gotong royong, terus ikatan sosial mereka kuat. Mungkin di luar dari Pulau Jawa, itu antar suku-suku, agama-agama.
0: Iya.
5: Nah, kalau di sini tidak, semua saling melengkapi.
0: Iya, benar.
5: Tidak tahu agamamu apa, sukumu apa, tidak. Gitu, Kak.
0: Iya. Tahu nggak sih, Kak, dalam satu rumah itu bisa ada berbeda keyakinan gitu. Udah nemuin belum dalam survei?
5: Belum.
0: Belum ya.
5: Tapi kalau satu rumah tiga kakak ada.
0: Nanti ke rumah mertuaku deh. Ada tiga agama.
5: Oh ada. Oh iya. Boleh nih kamu main-main.
0: Tiga kakak juga nanti ya. Itu masuk tuh pasti survei tuh. Oke deh. Nah tadi udah ya cara untuk membangun hubungan dengan masyarakat lokal itu berbaur. Berbaur. Gitu. Ada lagi nggak? Ya gitu aja ya.
2: Itu sih Kak.
5: Itu aja deh Kak,
2: gak
5: usah banyak-banyak.
0: Pokoknya itulah berinteraksi terus.
5: Interaksi gitu.
0: Termasuk ini di daerah survei kayak gitu juga ya sama masyarakat.
5: Iya. Betul.
0: Bukan cuma di tempat tinggal aja ya Kak.
5: Bukan.
0: Tapi di tempat tinggal sering sempat juga ya, sempat ngerumpi juga di situ sama tetangga.
1: Itu lebih ke tempat tinggal sih.
5: Ada-ada Kak, tetangga-tetangga.
0: Berarti lebih banyak ya ngobrolnya di tempat tinggal.
1: Iya.
0: Kalau di tempat survei kan nggak lama juga ya Kak.
5: Waktu wawancara Kak.
0: Oke, baik. Nah, terus apa nih kira-kira tim ekspedisi yang udah didapat selama ini yang dipelajari dari masyarakat ini ya, transmigrasi ini yang di survei ini ya Kak ya, diteliti nih. Banyak ya, kayak kemarin kayaknya Kak Juli udah spill gitu ya di episode kita sebelumnya, kayak gitu. Itu yang udah didapat ya dari tim ekspedisi, mungkin hasil dari survei-survei kayak gitu ya kayak.
5: Yang kami dapat dari transmigrasi Kak,
0: ya.
5: ya selain output kami yang kami dapat ya kayak pemetaan terus tentang pemetaan sosial budaya mereka interaksi bagaimana, ternyata mereka tidak ada dibedakan antara trans lokal dan eks Timor Timor dan gimana eks Timor Timor itu kan tidak ada lahan kak untuk bertani, tetapi warga lokal sana itu menyerahkan lahannya untuk disakap atau menyakap mereka. Antara dua kan sakap dan menyakap tuh kak, antara sewa dan menyewa, yang nyewakan gitu kan. Terus yang kedua mungkin yang kami pelajari dari trans sana adalah ketangguhan hidup mereka kak. Maksudnya air adalah masalah utama di sana, tetapi mereka rela untuk mendapatkan air itu kak. Jadi mereka dapat air nih tapi masih minim, mereka memaksimalkan itu. Beda sama kayak kami yang kalau ada air sedikit ya kita beli loh biar banyak. Nah, kalau di sana kan tidak. Mungkin yang penting mereka dapat hidup saja, terus mereka kebersamaannya kuat dan lain sebagainya. Kalau itu dari aku sih, Kak, yang dapat dari kehidupan transmigrasi.
0: Oke, Kak, Salsa gimana nih mungkin?
1: Sama aja sih.
0: Ya udah terwakilkan banget sama Kak Juli.
1: Sama mereka tuh pantang menyerah, Kak. Jadi dari sana bisa dapat belajar. Dari anak kecil juga, Kak. Kalau di sini anak kecil yang enggak pernah ngeluh.
0: Iya.
1: Terus kadang tuh suka pikir, ini anak kecil jalan berkilo-kilo enggak pernah ngeluh sama sekali. Sedangkan kita capek dikit ngeluh.
0: Iya, benar.
1: Itu banyak banget pelajaran dari anak-anak. Terus sama dari yang petani-petani juga angkat hasil pikul itu sendiri dari bawah ke atas, itu enggak pernah ngeluh sama sekali. Jadi kayak jangan pernah ngeluh deh gitu.
5: Sama banyak anak-anak Kak, satu lagi kalau dia akses airnya sedikit, jadi mereka kan ada sumur atau sumber mata air tuh. Nah, anak-anak yang umur kelas 1 SD atau kelas 2 tuh bawa-bawa gini loh kak, 5 liter, 10 liter, 2 kali bolak-balik, bayangkan gitu kak.
0: Jadi langsung bertobat lah dari keluhan-keluhan karena masih ada yang lebih susah,
5: betul.
0: Dari kita gitu, banyak bersyukur akhirnya. Kak Aura juga,
2: jadi saya sebenarnya benar ya yang disampaikan juga. Terus waktu kemarin saya wawancara salah satu transmigran itu, setelah saya tanya-tanya tentang kendala ataupun masalah-masalah mereka itu, rata-rata jawabannya itu kayak, iya saya kalau kita tuh ada masalah satu pasti kita langsung saling membantu gitu, yang ada di sekitar situ, terus saling gotong royong juga gitu. Terus kalau misalkan gimana tentang keamanannya gitu, terus mereka pasti pada bilang semuanya aman-aman saja kakak gitu, aman-aman aja gitu di sana, karena kita emang saling melindungi gitu kak, saling menjaga gitu satu sama lainnya gitu. Terus apa sih namanya, jadi mereka tuh selain saling membantu juga, mereka itu pantang menyerah banget gitu kak. Jadi dengan keterbatasan yang mereka itu, jadi mereka tuh bukan tadi yang kata Bang Juli itu langsung membeli, tapi mereka cari cara lain gitu, bagaimana mereka bisa hidup gitu, bagaimana bisa menghasilkan dari padi sendiri untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu sih kak.
0: Oke, kita banyak tertampar ya kayaknya.
5: Iya, harus bersyukur. Habis balik dari sini kami kurasa enggak jadi anak manja.
0: Insaf lah pokoknya. Langsung mama kaget gitu. Rajin amat nih anak.
5: Ini anakku atau bukan ini?
0: Oke, baik. Nah, ini nih teman Pro 2 ya, cerita dari teman-teman tim ekspedisi Patriot dari IPB University yang ternyata mereka juga berasal dari latar belakang daerah dan budaya masing-masing juga. Nah, kita pengen tahu juga, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, kira-kira hasil ekspedisi dari tim ekspedisi Patriot ini kemudian nantinya apakah bisa membantu masyarakat gitu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Mungkin Kak Salsa dulu boleh jelasin.
1: Kalau buat kita itu mungkin dengan cara teman-teman yang ada di lapangan itu bisa kita kumpulkan, nantinya itu bisa kita buatkan sebagai bentuk rekomendasi kak, nantinya yang akan bisa membantu masyarakat-masyarakat di sini agar ada evaluasi yang lebih lagi dari program sebelumnya untuk pemerintah. Mungkin dari saya itu kak.
0: Kak Aura gimana?
2: Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama kita menggali ya kak, menggali potensi dan juga menggali masalah yang ada di desa gitu. Kita juga kan mengkaji gitu, mengkaji dan juga nanti kita merekomendasikan gitu, merekomendasikan itu untuk tahap pertama kak, dan untuk tahap keduanya itu kan mengkaji kembali gitu. Sebenarnya program-program apa saja sih yang dibutuhkan oleh pemerintah yang seharusnya direalisasikan gitu, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling urgent gitu. dan itu akan menjadi acuan untuk menjadi apa sih saran juga gitu untuk direalisasikan untuk kepada ke masyarakat sendiri itu untuk berdampak bagi masyarakat itu sendiri, mungkin itu sih kak.
0: Oke, berarti ada kaji ulang nanti.
2: Iya,
0: ya
2: kaji ulang nanti tahap 2 kak,
0: nanti datang lagi berarti
4: ya.
0: Atau tim lain gitu
2: mungkin. Bisa aja sih kak, mau daftar lagi kak.
0: Oh gitu, jadi gelombang berikut ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Kak Juli mau nambahin?
5: Boleh kak. Untuk kegiatan kami meningkati kesetaraan hidup masyarakat transmigrasi ya kak.
0: Iya.
5: Kalau yang pertama sih kak, dari tujuan kami nih mau ngapain. Yang pertama pasti awalnya adalah Kementerian Transmigrasi itu pengen masyarakat transmigrasi itu bisa berkedaulatan, maksudnya kemandirian dalam pangan. Jadi mereka tidak ketergantungan sama yang lain. Cuman ketika kami turun ke lapangan, ternyata mereka kesejahteraannya masih belum ada. Karena yang pertama, mereka belum siap untuk mandiri dalam cara bertani dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kami, kesejahteraan itu kan harus tahu dari taraf hidup sebenarnya kak. Kalau dia sudah mandiri, taraf hidupnya akan bagus, maka dia akan sejahtera. Misalkan nih, kayak mereka bertani tahu yang sesuai lahan kering. Kan di sini lahan kering kak, beda dong cara budidaya di lahan hijau basah, yang ada basah yang ada di Pulau Jawa sama yang ada di sini. Mereka belum bisa tahu gimana. Mereka masih belum tahu SDM-nya untuk cara mengolah si tanaman mereka untuk lebih baik, karena ciri-ciri produk pertanian adalah mudah busuk. Tetapi ketika mereka tahu mengolahnya, mereka tahu untung. Tetapi secara teori, mungkin konsep atau teori itu gampang untuk kita jelaskan, tetapi menerapkannya agak susah. Jadi ketika untuk dampak ke kami ini ya memang awalnya memang pendataan kak, cuman kan kami gali-gali informasi untuk tahap 2 aksinya, setidaknya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari taraf hidup mereka, kemandirian mereka, dan lain sebagainya. Kalau saya sih itu aja kak.
0: Oke, baik, itu ya udah semua dapat bagian. Kalau udah kan udah duluan kan. Oke, baik. Ini nih kayaknya pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan sama kakak-kakak dari TEP IPB University ini untuk masyarakat di sini deh, Kabupaten Belu dan juga masyarakat luas mungkin.
5: Lu
0: Aura,
5: ya.
2: Boleh dari saya dulu. Oke, kalau dari saya sendiri itu berdasarkan dari yang tadi kita sampaikan ya kak, setelah berbincang-bincang tadi, sebenarnya untuk yang pesannya itu dari sekian banyak keterbatasan yang mereka rasakan gitu kak, tadi keterbatasan air lah ataupun keterbatasan sumber daya yang lainnya gitu, tapi mereka tetap gigih gitu, tetap semangat gitu untuk keberlangsungan hidup mereka gitu. Jadi bisa dicontoh juga gitu buat kita, jangan banyak mengeluh, terus jangan dijadikan alasan gitu suatu masalah itu. Jadi kita harus bagaimana caranya kita menemukan solusi gitu. Kita harus terus berputar bagaimana kebutuhan kita itu terpenuhi gitu kak. Mungkin itu aja sih kak dari saya.
0: Oke, keren ya kak Salsa.
4: Kalau dari aku yang ditambahin, aku tambahin dari Aura aja ya kak, itu sama jangan pernah hilangin rasa pokoknya jangan tetap semangat, terus jangan pernah mengeluh dan selalu ya itu aja sih kak.
0: Pokoknya fight gitu ya kak ya, semangat terus gitu. Kak Juli mungkin sebagai penutup.
5: Ini masyarakat luas ya kak pesannya ya.
0: Iya.
5: Setidaknya gini untuk teman-teman, kakak-kakak atau bapak ibu sekalian, tujuan ke masyarakat adalah ditanamkan bahwasanya pembangunan negara Indonesia itu bukan hanya di kota, tetapi di desa juga. Tanpa adanya desa, kota juga tidak ada gitu loh kak. Jadi tanamkan diri bahwasanya pembangunan itu harus ada kolaborasi antara di kota dan di desa. Ketika sudah kolaborasi bagus, maka kemandirian dan kemajuan itu akan bukan hanya sebatas mimpi, tapi realnya ada di situ.
0: Oke, keren banget. And then udah cukup. Ada lagi mungkin terkait dengan topik kita ekspedisi versus culture shock. Mungkin apa yang pengen Kak Juli sama teman-teman sampaikan?
5: Pertanyaan.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kasatrina. Halo Kasatrina. Oh, halo. Selamat malam Kasatrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kasatrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kasatrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik ya Kasatrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Jamnya ada penyesuaian baru. Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kasatrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku. Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump sama body combat.
0: Yes. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh. Padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Aku padel, tenis masih main.
1: Gitu. Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah. Kalau suami udah berangkat. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya. Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke. Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 100% BFM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran. Tentang apa ceritanya

0: Secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih kan? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda, ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini nggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan. Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali
1: itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya. So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh. Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya,
1: kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very happy.
1: Proud. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih, kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Oh, okay.
1: Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Oh, selama recording dengan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Suraisi. Up to you. Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke. Okay,
1: iya.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Okay, gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah.
0: Yeah.
1: Gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat.
0: Ya.
1: Iya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan?
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh,
1: ya you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu. Enggak. Ya.
1: Iya. Yeah, yeah, jadi yeah, pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy,
0: ah,
1: bisa dengernya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya.
1: Yeah.
0: Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee! Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
1: Oh, gak tahu lagi.
0: Mimi Fly.
1: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
0: Dia lagi rame deh di, okay, okay, di, okay, di Malaysia.
1: Kenapa Mimi Fly?
0: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak, okay, benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku, okay, rasa kalau aku nanti akan feature with her,
1: okay,
0: it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's, okay, amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
1: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling,
0: Dato, ya,
1: udah,
0: iya,
1: paling,
0: iya,
1: top tuh.
0: Iya, iya.
1: Eh, jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
0: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
1: Mimi Fly ya.
0: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
1: Banyak awards
0: dari lagu-lagunya.
1: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
0: Untuk feature or
1: untuk featuring?
0: Untuk feature
1: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
0: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
1: Oh, I'm a single lady.
0: Beyonce.
1: Beyonce.
0: Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
1: Zaman masih VCD kali ya.
0: Iya.
1: Zaman
0: masih kaset VCD. Dong.
1: Oh, kaset, masih kaset, kaset ya bahkan ya.
0: Harus diputer terus.
1: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
0: Terus nulis liriknya, didengerin, diulang-ulang.
1: Iya benar.
0: Itu kalau latihan.
1: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya, iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itu. Itulah triknya.
0: Aduh, apaan sih gitu ya.
1: Oke, oke, okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marenjola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
0: Mimi Fly.
1: Mimi Fly. Oke, okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
0: Loro.
1: Iya, iya, iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
0: Daging banget.
1: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only, your beloved husband pasti.
0: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di,
1: okay,
0: kampung halaman aku di Batu.
1: Di Batu, halo.
0: Halo.
1: Teman-teman Batu.
0: Keluarga Askan.
1: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
0: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
1: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
0: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah, yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
1: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
0: Mudah-mudahan
1: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersih.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mama.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak, Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa tunggu kepulangan Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Oke teman Pro 2, saatnya dijaga malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam, karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu malam ini ya. Ada Rara yang nemenin sampai jam 11 malam untuk jaga malam special request dan juga berbagi cerita, boleh ya. Silakan di sosmed kita, Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua, atau boleh di WhatsApp juga di 0851 3728 7493. Ya. Oke, teman Pro 2, kita tungguin yang mau gabung, mau request, buruan gabung ya. Lagu-lagu yang terbaru nih yang harus di request biar kita up to date ya. Kita enggak ketinggalan soal perkembangan musik terbaru. Oke, ditunggu yang mau gabung di Jaga Malam Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Oke teman Pro2, terima kasih buat kamu yang udah simak jaga malam Pro2 FM. Jangan kalau malam-malam ya. Oke deh. Terima kasih udah setia terus dengerin Pro2 FM ya, teman Pro2. Ya, kita bakal lanjut lagi keseruannya di episode berikut esok hari. Selamat malam aja, selamat lanjutin aktivitas kamu buat yang masih beraktivitas. Dan yang udah mau beristirahat juga beristirahat ya. Teman Pro2, sejam ke depan kamu ditemani sama Just Music Pro2 FM ya. So, stay cool.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Rabu 30 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratna Asmawati mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi kami 1 Oktober 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Dakan mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayang-Nya. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, membuka mata, berkumpul bersama keluarga, serta melanjutkan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan seseorang yang lelah memikul air dari sumur menggunakan ember, namun setibanya di rumah air tersebut habis tak tersisa. Ternyata ember yang digunakannya bocor. Lelahnya dapat, hasilnya nol. Dalam kehidupan spiritual, fenomena ini sering kita sebut sebagai penyakit ember bocor. Ember itu adalah ibaratnya amal ibadah kita, sedangkan bocornya adalah kemaksiatan atau penyakit hati yang menguras pahala tersebut tanpa kita sadari. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya amalan manusia itu seperti wadah atau ember. Jika bagian bawahnya baik, maka bagian atasnya pun baik. Dan jika bagian bawahnya rusak, maka bagian atasnya pun rusak. Mengapa ember kita bisa bocor? Ada beberapa lubang utama yang sering membuat pahala kita menguap. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang bertebaran. Ada beberapa hal yang membuat amalan ibadah kita sia-sia, habis menguap, atau istilahnya ember bocor itu. Hal itu diantaranya yaitu 1, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Inilah kebocoran yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang bangkrut di akhirat adalah mereka yang datang dengan pahala sholat, puasa yang banyak, namun pahala itu habis ditransfer kepada orang-orang yang pernah ia zalimi atau ia bicarakan aibnya. Dan itu tanpa kita sadari, kita enak seru ngomongin orang, padahal itulah yang menguras amal ibadah kita. Yang kedua, riya atau pamer. Beramal, berbuat baik agar dilihat manusia. Niat yang tidak ikhlas bagaikan lubang di dasar ember. Sekencang apapun kita mengisi air atau beramal, ia akan langsung jatuh ke tanah dan tidak tersisa di hadapan Allah. Yang ketiga, hasad atau iri dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa
Dengki itu memakan kebaikan, bagaimana api memakan kayu bakar. Sifat iri adalah lubang yang membakar ember amal kita hingga hancur. Yang terakhir yaitu sombong. Merasa lebih baik dari orang lain karena amalnya. Begitu kesombongan masuk, nilai ibadah kita di mata Allah jatuh seketika. Itulah hal-hal yang dapat membuat amal kita menjadi sia-sia. Lalu, bagaimana cara menambal ember tersebut? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana agar amal ibadah kita tidak lenyap atau menguap begitu saja? Agar lelah kita dalam beribadah tidak sia-sia, kita perlu melakukan perbaikan segera mungkin. Perbaikan itu diantaranya 1. Menjaga lisan. Marilah berhenti membicarakan orang lain. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, perbaiki niat. Sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Ketiga, segeralah beristighfar. Jika kita merasa telah melakukan kesalahan atau penyakit yang menyakiti orang lain, segera tambal bocoran tersebut dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Para sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang lelah atau merugi, capek sholat, haus, menahan lapar saat puasa, dan keluar harta karena sedekah, tapi semuanya hilang karena kita membiarkan ember amal kita bocor melalui dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari atau kita anggap remeh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati dan amal kita agar tetap utuh sehingga kita menghadapnya kelak dalam keadaan yang baik, amal yang diterima. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Before one of our shots.

kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono mengatakan koperasi akan memiliki pabrik minyak goreng dan produknya akan dijual di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ia menyampaikan minyak goreng yang dihasilkan dari pabrik tersebut nantinya akan dijual di gerai-gerai milik koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di koperasi-koperasi lain yang ada di Indonesia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menindaklanjuti dan mengkonfirmasi secara langsung kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai laporan kematian puluhan penyintas gempa bumi selama berada di pengungsian. Hal itu ditegaskan Mendagri di Jakarta. Kemendagri akan ikut memantau peran pemerintah daerah dalam merawat para pengungsi meski koordinasi penanganan darurat di lapangan secara struktural berada di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta kementerian terkait. Meski demikian, Kemendagri akan ikut mengawasi para pengungsi. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia Desa Kemade Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di nomor speed putri Asian Games Nagoya 2026 di Jepang dengan catatan waktu 6,062 detik di babak final. Desa Kemade menjadi yang tercepat dalam perebutan medali emas mengungguli atlet Cina Li Juan Deng yang meraih medali perak dengan catatan waktu 0,064 detik atau selisih 2 detik. Sementara itu, medali perunggu diraih atlet Korea Selatan Jeong Jimin dengan catatan waktu 6,18 detik. Dengan hasil itu, maka Indonesia total telah mengoleksi 4 medali emas dan untuk sementara berada di peringkat 13 bersama India. Demikian News Update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, 99,8 Prado Atom buat teman terbaik kamu. Saya punya informasi yang ini sepertinya sangat penting bagi kita ya, yang hidup di garis perbatasan yang setiap hari melihat dolar maupun melihat rupiah ya. Nah, teman Prado 2, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan pagi ini bergerak menguat di 56 poin atau 0,31% menjadi 17.925 rupiah per dolar Amerika Serikat dibanding penutupan sebelumnya di level 17.981 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Nah, menanggapi ini, analis Do Finansial Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi harga minyak dunia yang turun cukup besar.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Redaksi Timnas Indonesia Rizky Ridho menyebut para pemain skuad Garuda siap menjalankan taktik dari pelatih John Hartman untuk mengalahkan Bangladesh di laga ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Ia mengatakan kalau lawan Bangladesh ini merupakan kesempatan terakhir bagi Merah Putih ya untuk bisa bersaing dengan Malaysia merebut tempat di partai final ASEAN Cup 2026. Nah, saat ini Indonesia berada di peringkat 2 klasemen sementara grup A dengan mengoleksi 4 poin sama dengan Malaysia. Namun Malaysia ada di puncak klasemen karena unggul selisih gol atas Indonesia. Dan kita harapkan Garuda Muda nantinya bisa berbuat banyak di laga ketiga melawan Bangladesh.

0: Namanya Rosa.
1: Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, teman perlu Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar transportasi sum-sum tulang dimasukkan ke dalam, bukan ya, maksudnya transplantasi ya. Transplantasi sum-sum tulang ya dimasukkan ke dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional, mengingat tindakan tersebut menyelamatkan nyawa tapi mahal ya. Dalam acara yang digelar di Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa setiap tahunnya ada 474 ribu kasus kanker yang menyebabkan sekitar 23 ribu kematian. Sehingga menurutnya sebenarnya teknologi seperti rumah sakit harus ditingkatkan ya. Salah satunya adalah dengan mengupayakan agar transplantasi sum-sum tulang ini dimasukkan ke jaminan kesehatan atau JKN. Ya, ini gunanya untuk membantu masyarakat yang menderita sakit tersebut.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air

0: Transport Association. Lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.